0: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, gabung kita di Kabar Aceh Skorul 17 untuk pagi hari ini. Dari Takengon, host untuk pagi hari ini sudah bergabungkah ini? Bang Budi?
1: Halo, selamat pagi Bang Putra.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Budi?
1: Kabar baik, alhamdulillah pagi ini.
0: Alhamdulillah ya. Bang Juneru, gimana kabarnya? Wah, masih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sepertinya ada yang terputar audionya tuh, dimatikan dulu di antara kita berempat.
0: Iya, sepertinya dari Melabu kayaknya.
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Selamat ya. Bang Juneru, gimana kabarnya?
2: 81 tepatan tanggal 9.
0: Baik, baik. Kita sambil menunggu nih dari Kak Dewi ya pagi hari ini belum bergabung sama kita ya.
2: Di seluruh pelosok. Selamat dan sukses.
0: Ya, seperti masih dili ini di pagi hari. Baik, kita mungkin langsung saja dengarkan informasi cuaca yang sudah tersambung sambil kita menunggu untuk host kita di pagi hari ini bersama Kak Dewi Muata dari Lok Semawe. Kita sudah tersambung bersama BMKG Provinsi Aceh, ada Bung Fakih Musafa. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Fakih.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Baik, Bung Fakih, bisa langsung saja mungkin disampaikan bagaimana untuk cuaca untuk hari ini Provinsi Aceh di edisi Rabu tanggal 23 September 2026 bisa disampaikan secara umum. Silakan Bu Paki.
3: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Aceh edisi Rabu 23 September 2026. Secara umum untuk wilayah di Provinsi Aceh kami perkirakan berawan dari pagi hari hingga siang sore hari serta malam hingga dini hari. Untuk wilayah Provinsi Aceh, namun perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya pada siang hingga sore hari di wilayah Aceh bagian utara, seperti di wilayah Pidijaya, Biren, dan Aceh Utara, serta adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah bagian timur, khususnya di wilayah Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Secara umum, kecepatan angin kisar antara 2 hingga 14 km/jam dengan arah angin selatan hingga barat daya dan suhu udara 24 hingga 34 derajat Celcius. Adapun khusus untuk wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, secara umum sepanjang hari diperkirakan cuaca berawan dari pagi hari, siang sore, malam hingga dini hari. Namun perlu kita waspadai juga potensi adanya hujan lokal dengan durasi singkat pada saat menjelang sore hari. Kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 7 km/jam dengan arah angin dari selatan hingga barat daya dan suhu udara 24 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian untuk perkiraan cuaca maritim sendiri, di hari ini dan beberapa hari ke depan diperkirakan untuk perairan utara Aceh hingga sepanjang Aceh Timur dalam tinggi gelombang dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan secara umum untuk seluruh wilayah perairan di Sabang Banda Aceh dan pesisir barat Aceh dalam kategori sedang yaitu berkisar antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Kemudian untuk perkiraan titik panas atau hotspot di pagi hari ini tercatat adanya hotspot di wilayah Kota Lok Semawe dalam kategori sedang sebanyak 1 titik hotspot dan catatan untuk hari kemarin terdapat 2 titik kategori rendah hotspot di Nagan Raya dan juga 2 kategori sedang di wilayah Aceh Tengah. Demikian.
0: Oke, baik Bang Fakih, terima kasih ya atas informasi cuaca yang sudah disampaikan bersama Kabar Aceh di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bang Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, baik. Ya, Bang Juneru, mungkin ini musik masih terdengar ke kita ya. Boleh di-mute dulu Bang Juneru. Tapi tadi barusan ada di WhatsApp di BGA Group ya. Ya Bang Juneru, Melabu. Bisa di-mute ya, ini musiknya nih terdengar ke kita nih. Tidak bisa kita sampaikan informasi nih.
4: Iya.
1: Tapi ini kalau pula pagi-pagi ini rumah saya.
0: Ya sebentar ya. Ya, mohon sabar nih teman-teman dan pendengar. Di pagi hari ini kita masih dalam Kabar Aceh ya. Kita coba setting dulu ini. Seperti Bang Juneru tidak bisa monitor kita ini.

0: Ya, Banyu Neru bisa mendengarkan saya, Banyu Neru dari Melabu.
1: Ya, sudah bisa kita dengarkan.
0: Iya, musiknya terdengar terus dari tadi nih, Bang. Mohon maaf di mute dulu ya. Udah ya, oke, baik. Kak Dewi Muata sudah bersama kita di? Kak Dewi? Iya, oke, baik.
2: Halo.
0: Ya, oke, Kak Dewi. Iya, silakan Kak Dewi. Mungkin bisa pandu untuk menjadi host dari Usmawi di pagi hari ini, kabar aja.
2: Baik, terima kasih Putra dan juga selamat pagi pendengar dan juga pemirsa channel YouTube di Kabar Aceh di untuk edisi hari ini Selasa di 23 September 2026. Dan baik pendengar di Sekarwil 17 Banda Aceh, kita sudah mendengarkan tadi ya informasi BMKG yang sudah disampaikan tadi oleh prakirawan cuaca di kesempatan pagi hari ini, dan mohon atas keterlambatan dan ketidaknyamanan untuk pagi hari ini ya, begitu Bung Putra ya.
0: Iya, baik, tetap semangat ya Kak Dewi.
2: Tetap semangat, baik. Untuk pagi hari ini semoga sehat-sehat semua. Mungkin satu catatan, amin, kali ya, mungkin buat teman-teman jadi sebelum semuanya join ke grup, mungkin ada baiknya di mute dulu terlebih dahulu semua, dan dipastikan juga semua clear gitu. Ya, baik. Kita akan coba sehat-sehat ini semua. Sepertinya saya ladies first gitu ya.
0: Iya.
2: Baik, untuk kondisi cuaca di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah di Luxmawe ini redup mendung, dan semoga tidak meredupkan semangat kita untuk terus beraktivitas. Insya Allah dirahmati Allah. Kita akan dengarkan informasi-informasi dari teman-teman semua dari Banda Aceh, Takengon, Singkil, Sambang, dan juga dari Melabu. Kalau begitu saya coba dulu dari Singkil lah ya. Boleh kabar dari Singkil, apa kabar Singkil pagi ini?
3: Baik. Kak, kabar baik, Kak.
2: Baik. Silakan, ada informasi apa?
3: Baik, terima kasih. Untuk pagi ini kami informasikan cuaca di Aceh Singkil dan sekitarnya cerah ya. Dan informasi lain yang dapat kami sampaikan yaitu terkait harga cabai di Aceh Singkil dan Subuh Salam melonjak tajam dan daya beli juga meroket ya. Harga komoditas cabai dan bahan pangan pokok di pasar harian Kota Subuh Salam mengalami lonjakan. Berdasarkan pantauan di pasar, pada Selasa 22 September 2026 harga cabai merah dan cabai rawit meroket hingga menyentuh di angka Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dikeluhkan para pedagang karena sudah berlangsung cukup lama, dan salah seorang pedagang di pasar setempat, Kadariah Siketang, mengungkapkan bahwa lonjakan harga bahan bumbu dapur tersebut sebenarnya sudah mulai terjadi sejak pertengahan Agustus lalu, namun tanpa ada tanda-tanda bakal turun. Dan untuk selanjutnya, Kadariah juga menjelaskan sebelum gelombang kenaikan ini terjadi, harga cabai rawit maupun cabai merah masih berada di kisaran normal ya, sekitar Rp20.000 per kilogram, dan kenaikan ini hingga menjadi Rp60.000 per kilogram saat ini praktis melonjak hingga 3 kali lipat dari harga semula. Tidak hanya kelompok cabai, sejumlah komoditas dapur lainnya juga turut merangkak naik. Harga kentang dan tomat yang sebelumnya Rp10.000 kini menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Sementara itu untuk bawang merah naik dari Rp25.000 per kilo menjadi Rp30.000 per kilogram. Untuk selanjutnya, menurut Kadriah juga pemicu utama meroketnya harga bahan pokok ini adalah menipisnya pasokan di tingkat distributor akibat banyaknya petani yang mengalami gagal panen. Kondisi ini serba mahal, dan ini pun langsung berdampak kepada menurunnya daya beli masyarakat secara drastis. Dampak lonjakan harga ini juga dirasakan langsung oleh para pelaku usaha kuliner ya. Anita, seorang pemilik warung nasi di Subuh Salam, mengaku bahwa sangat terbebani dengan kondisi pasar saat ini yang mengingat seluruh bahan baku porsi dagangannya mengalami kenaikan secara bersamaan. Saat ini baik pedagang maupun pemilik usaha kecil sangat berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera turun tangan menstabilkan pasokan. Stabilitas harga dinilai sangat penting ya agar daya beli masyarakat kembali pulih dan aktivitas ekonomi pasar harian dapat berjalan normal kembali. Itu saja dari Aceh Singkil, Kak Dewi.
2: Ah iya, oke. Kira-kira ada dialog nggak nanti?
3: Oh, dialog untuk hari ini ada, Kak. Kebetulan Aceh Singkil yang menjadi hostnya ya, yaitu dialog terkait bansos dicabut gara-gara judol ini, Kak.
2: Oke.
3: Itu aja, judol, Kak.
2: Ya? Oke. Yang sampai nggak makan sambel hari ini ya?
3: Iya, karena cabai mahal ya.
2: Baik, oke. Terima kasih Singkil, semangat semua sama buat teman-teman. Dari Singkil pendengar kita akan beralih ke Takengon ini. Apa kabar kota dingin, negeri di atas awan? Halo.
4: Baik, alhamdulillah Kak Dewi.
2: Budi ya, oke.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Pagi ini cuaca di Takengon juga lumayan cerah ya, walaupun kadang sore hari malah tiba-tiba berubah jadi mendung, tiba-tiba langsung hujan gitu ya. Karena cuaca beberapa hari kebelakang ini memang agak sulit diprediksi begitu, Kak Dewi.
2: Oke, silakan informasinya, Budi.
4: Oke, siap. Dari Takengon ini dari Bener Meriah, singkat saja kami informasikan ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 TNI, Kodim 0119 Bener Meriah menggelar kegiatan bazar pasar murah di lapangan Apel Makodim setempat di Desa Wonosobo, Kecamatan Wipesan, Bener Meriah, Selasa kemarin. Dandim 0119 Bener Meriah Letnan Kolonel Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan bazar pasar murah tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan jajaran teritorial TNI Indonesia. Menurutnya pelaksanaan bazar pasar murah tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dandim juga menambahkan kegiatan bazar pasar murah merupakan salah satu upaya TNI untuk hadir dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 TNI. Pihaknya juga berharap melalui kegiatan ini dapat berbagi dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan selain itu, bazar pasar murah juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi serta kemanunggalan TNI dengan rakyat, terkhususnya di Kabupaten Bener Meriah. Nah, sejumlah pejabat dan unsur terkait juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Dandim Bener Meriah, Kasdim, dan juga para Danramil jajaran di Kodim 0119 Bener Meriah, para perwira staf Kodim, Kapolsek, Wipesam, serta perwakilan Dinas Perdagangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Demikian informasi dari Takengon, dan untuk dialog di pagi hari ini tidak ada sepertinya, Kak Dewi ya. Jadi kita kembali lagi kalau kenal dengan Kak Dewi, silakan.
2: Terima kasih Budi, salam buat teman-teman semua ya. Oke, dari Takengon pendengar kita ke Bung John Heru dulu ya, ke Melabu. Bung Heru, ya. Selamat pagi. Iya.
5: Pagi.
2: Keenakan tadi musiknya ya?
5: Enggak. Tadi kan kayaknya belum on air ya.
2: Oke.
5: Oke.
2: Baik, silakan. Ada informasi apa Bung John?
5: Baik, dari Melabu informasinya panen raya padi 2026. Hmm. Di Aceh Barat, Bupati Tarmizi apresiasi semangat petani milenial.
6: Iklanmu terbuang sia-sia sebelum mega sale 10-10.
5: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Dinas Pertanian Provinsi Aceh kemarin telah melaksanakan gerakan panen raya padi di Kabupaten Aceh Barat tahun 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di Gampung Padang Mancang, Kecamatan KW 16, Kabupaten Aceh Barat. Dan Bupati Tarmizi mengatakan kegiatan panen raya padi menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung perkembangan sektor pertanian sekaligus memberikan semangat kepada para petani di Aceh Barat. Dia sangat senang melihat begitu antusias petani milenial yang sangat aktif dalam budidaya padi sawah, dan menurutnya keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian merupakan hal positif yang perlu terus didorong. Keberadaan petani milenial dinilai dapat menjadi salah satu kekuatan dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan sekaligus mendorong pertanian yang lebih maju di Aceh Barat. Usai mengikuti panen raya padi di KW16, Tarmizi bersama Kepala Dinas Pertanian Provinsi Aceh juga meninjau sejumlah program pendukung pertanian di Kecamatan Merbo. Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat langsung proses rehabilitasi seluruh saluran irigasi serta pembangunan sumur bor yang diharapkan dapat mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian. Bupati juga berdiskusi langsung dengan para masyarakat petani untuk mendengar berbagai kebutuhan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus mendorong penguatan sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur pendukung serta sinergi dengan pemerintah Provinsi Aceh dan para petani. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Aceh Barat. Ini informasi dari Melabuh.
2: Baik, Bunjung Heru, ada dialog nggak pagi ini?
5: Dialog hari ini kita ada dialog. Ini Sekolah MAN 1 Aceh Barat wujudkan kelestarian lingkungan melalui Sekolah Adiwiyata.
2: Oke, terima kasih Bunjung Heru. Jangan baik. Lupa sering dimut-mut ya.
5: Iya. Oke, baik.
2: Kita dari Melabuh coba ke Sabang ya. Oke, Sabang apa kabar di sana? Apa kabar angin-angin Sabang ini?
7: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ada informasi apa? Silakan dari Sabang siapa tadi? Lupa saya.
7: Jeffrey.
2: Silakan. Ya, Jeff.
7: Ya, alhamdulillah untuk Sabang di pagi hari ini cuacanya cukup cerah ya, dan juga berawan. Dan untuk informasi selanjutnya itu dari Sabang, itu kantor imigrasi Sabang. Kelas 2 TPI Sabang ini memperkuat koordinasi dengan pengelola hotel dan juga tempat penginapan untuk meningkatkan pelaporan keberadaan warga negara asing melalui aplikasi pendaftaran orang asing atau APOA. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang, Muksin Wirazal, mengatakan koordinasi dilakukan untuk memastikan pengelola penginapan memahami dan juga cara penggunaan aplikasi APOA serta mengatasi kendala dalam pelaporan tamu asing. Sekitar 25 pengelola penginapan diundang dalam kegiatan tersebut, dan sementara itu sebanyak 98 penginapan di Sabang telah memiliki akun APOA tersebut. Dan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Ibnu Rialdi menjelaskan pelaporan tersebut. Pelaporan keberadaan warga negara asing ini merupakan kewajiban pengelola penginapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan sebagai bentuk apresiasi, Imigrasi Sabang juga memberikan penghargaan kepada 3 penginapan yang dinilai aktif dan tertib melakukan pelaporan melalui APOA. Itu sebagai bentuk apresiasinya, itu yakni ada penginapan Fredis dan juga Casa Nemo dan Rubia Resort. Informasi yang kedua, yaitu terkait dengan Hari Menara Suar atau Harmensu ke-12 yang diperingati setiap 22 September, ini menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada para penjaga mercusuar, ya, menara suar di seluruh Indonesia. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas 2 Sabang ini, Dr. Kapten Tohara, mengatakan menara suar ini berperan penting dalam mendukung keselamatan pelayaran, membantu pelaut untuk menentukan arah kapal, ya, dan juga serta menjadi penanda batas teritorial dan kedaulatan negara. Di wilayah kerja Distrik Navigasi Sabang terdapat sejumlah menara suar, diantaranya menara suar di Imle, Ujung Seke, Pulau Rondo, Pulau Klah, dan William Torrent. 3 di wilayah Pulau Breh Aceh Besar, ya. Dan ia juga menyampaikan penghormatannya kepada para penjaga menara suar yang terus mengabdi kepada sarana navigasi pelayaran meski harus bertugas jauh dari keluarga. Peringatan Harmensu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran menara suar dalam menjaga keselamatan pelayaran, konektivitas antar pulau, dan juga kepentingan maritim Indonesia. Demikian informasi dari Sabang, Mbak Dewi.
2: Oke, baik. Terima kasih Jeffrey informasinya, dan semoga semangat terus untuk teman-teman di sana. Baik, dari Sabang pendengar kita akan beralih ke Bung Putra ya. Bung Putra, silakan dengan informasinya.
0: Baik, terima kasih Kak Dewi Muwata dari Banda Aceh. Singkat saja mungkin bisa disampaikan satu informasi terkait Pertamina Patraniaga memastikan kesiapan sarana dan operasional agen dalam mendukung penyaluran LPG 3 kg. Termasuk kesiapan dalam mendukung ekosistem kooperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Nah, hal tersebut disampaikan Komisaris PT Pertamina Patraniaga Panel Barus. Dan dalam kesempatan tersebut, panel juga meninjau fasilitas pergudangan, kesiapan operasional, serta mekanisme distribusi LPG 3 kg sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan rantai penyaluran dalam mendukung operasional atau operasionalisasi KDKMP. Sebagai bagian dari tahap persiapan, agen LPG PSU PT Gas Hijau Bulat saat ini telah menyalurkan LPG 3 kg kepada 14 pangkalan yang bekerja sama dengan KDKMP. Seiring dengan kesiapan operasional gerai KDKMP, mekanisme penyaluran akan dilaksanakan secara bertahap dengan tetap mengacu pada kebijakan pemerintah. Kemudian Pertamina Patraniaga berkomitmen mendukung pengembangan KDKMP sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, serta mendekatkan akses terhadap kebutuhan masyarakat. Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut siap mendukung pengembangan ekosistem KDKMP melalui kesiapan sarana dan sistem penyaluran yang dibutuhkan. Kami berharap sinergi ini dapat turut memperkuat peran KDKMP dalam memberikan kemudahan akses terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penyaluran LPG 3 kg tetap berjalan sesuai ketentuan dan peruntukannya. Baik, itu satu informasi singkat saja mungkin bisa disampaikan Kak Dewi dari Banda Aceh. Kita kembali ke Lok Semawe. Terima kasih.
2: Ya, baik. Ada dialog kah pagi ini?
0: Untuk pagi hari ini sepertinya dialog kita mungkin bergabung ke RI Singkil ya mungkin ya nanti ya.
2: Oke, Singkil yang jadi host ya. Baik, terima kasih Bung Putra dan juga terakhir para pendengar dan juga pemirsa channel YouTube dari Lok Semawe, kita juga akan hadirkan informasi terkait dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Ini menyelenggarakan kegiatan aktivasi ruang kreatif merah putih ya. Jadi ini berlangsung selama 2 hari di Kabupaten Aceh Utara 22 hingga 23 September. Jadi hari ini terakhir, kemudian ini juga merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah pusat dalam mendukung pemulihan wilayah terkait dengan terdampak bencana ya di kawasan Aceh dan juga Sumatera Barat. Dan kegiatan ini juga dibuka langsung oleh Bupati Aceh Utara yang diwakili Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Zulkifli. Kemudian juga pendengar, di mana latar belakang pelaksanaan kegiatan ini juga berkaitan erat dengan penanganan dampak bencana yang terjadi pada tahun lalu. Jadi bahwasannya penetapan wilayah Aceh Utara sebagai salah satu lokasi kegiatan ini didasarkan pada hasil pemetaan tingkat nasional terkait wilayah yang mengalami bencana cukup besar ya. Kemudian teman-teman dan juga pendengar dan serta pemirsa, untuk pagi ini RRI Lok Semawe akan menghadirkan dialog pagi terkait dengan Pascapil Ciksung ya, menjaga persatuan dan membangun gampong yang nanti hadir di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, demikian teman-teman, terima kasih semuanya juga di kesempatan pagi hari ini. Ya, dan tetap semangat untuk terus beraktivitas, dan juga terima kasih pendengar dan juga pemirsa channel YouTube, kita kembali bergabung bersama stalker masing-masing, dan jangan lupa selalu untuk mendengarkan Kabar Aceh tiap pukul 7:30 waktu Indonesia Barat.
0: Terima kasih. Ya, oke, baik, terima kasih ya teman-teman semuanya untuk pagi hari ini Kabar Aceh. Sampai bertemu kembali di Kabar Aceh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam produktivitas semuanya.
4: Waalaikumsalam.
0: Untuk pagi hari ini Kabar Aceh. Sampai bertemu kembali di Kabar Aceh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam produktivitas semuanya.
4: Waalaikumsalam
8: warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorpio 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

bisa mencegah bahaya listrik.

Oke lah ya. Jadi untuk pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi-informasi yang disampaikan ke Halo RRI di pagi hari ini. Silakan Anda gunakan di 0651 44 36 ataupun di WhatsApp kami di 0852 8285.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Halo, udah mulai bilang ya.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk pagi ini dimanapun Anda berada, yang masih mendengarkan kami melalui gelombang 92,2 MHz ya, ataupun melalui streaming RRI Pro 1 Aceh Singkil. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami langsung dari melalui live YouTube RRI Aceh Singkil. Senang sekali pendengar, untuk pagi ini saya Muhammad Mulyadi Simanjuntak kembali bisa menemani Anda dalam program Dialog Interaktif Berjaringan Sekorwil ya. Dan pada pagi hari ini, tepat pada hari Rabu 23 September 2026, dan dialog pagi kita ini juga dirilis langsung oleh Pro 1 Banda Aceh dan RRI SP Sabang. Nah, untuk tema pagi ini pendengar yang akan kita bahas yaitu cukup bermanfaat dan penting ya bagi masyarakat, khususnya masyarakat Subuh Salam dan Aceh Singkil juga ya, yaitu terkait tema kita pagi ini, bansos dicabut gara-gara judol ataupun judi online ya. Warga Subuh Salam tidak mendapatkan PKH lebih, dan siapa yang salah, siapa yang rugi. Nah, pendengar, untuk bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan ataupun PKH ya, seharusnya menjadi jembatan bagi keluarga miskin untuk keluar dari kemiskinan. Namun, belakangan muncul fakta yang cukup memprihatinkan. Ada sejumlah warga di Subuh Salam dan juga Aceh Singkil ya, yang harus dicoret dari daftar penerima PKH. Dan salah satu penyebabnya adalah karena terjerat judol ataupun judi online. Nah, untuk pendengar setia RRI ya, bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan ataupun PKH seharusnya menjadi jembatan juga untuk keluarga miskin. Dan lalu seperti apa sebenarnya mekanismenya dan apa yang harus dilakukan agar ini tidak terulang? Untuk membahas lebih jelas pagi ini kita sudah bersama narasumber kita, ada ketua dari tim tim PKH Aceh Singkil Subuh Salam maksud kami ya, ada Bapak Mawardi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak.
2: Maaf Pak tadi agak salah sedikit ya. Bagaimana kabarnya ya pagi ini Pak?
3: Alhamdulillah kabar pagi ini baik dan sehat.
2: Alhamdulillah Pak. Cuaca di Subuh Salam bagaimana Pak?
3: Pagi ini cuaca terpantau cerah Pak.
2: Cerah Pak ya. Oke, ini ya, alhamdulillah Pak. Baik, ini kita lihat untuk belakangan ini banyak yang terkait judol dan terdampak ke bansos ya Pak ya. Jadi kira-kira seperti apa ini Pak? Bisa dijelaskan sedikit Pak?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Tim PKH Kota Busun Salam. Kita memang sangat menyayangkan sekali karena banyaknya KPM kita, khususnya di Kota Subuh Salam yang tahap 3 ini, bantuan sosial PKH dan sembakonya itu tercabut karena terindikasi judi online. Data kita hari ini ada sekitar 2.000 lebih sepemko ini, KPM PKH yang penerima bansos, baik PKH ataupun sembako, itu terindikasi judi online. Dan otomatis bantuan mereka di tahap 3 itu sudah tidak masuk lagi. Nah, ini yang kita sangat sayangkan kepada KPM, padahal kita setiap melakukan pertemuan P2K itu setiap bulan itu kita selalu mensosialisasikan kepada KPM kita terkait dengan bahaya judi. Nah, kita selalu menyampaikan ibu-ibu khususnya penerima PKH agar jangan sampai lengah dalam mengawasi keluarga, anak, suami, dan keluarga-keluarga yang lain. Karena yang kami lihat, yang terindikasi ini beragam. Ada yang dipakai oleh anaknya, nama ibunya. Jadi kan PKH ini kan pengurusnya kan itu semua rata-rata perempuan. Jadi setelah beberapa orang yang kita telusuri, banyak sekali ini digunakan oleh

0: anaknya, dan kemudian di luar daripada keluarga. Bahkan juga yang sangat apa kita sayangkan sekali itu ada menantu. Menantunya itu memakai nama atau identitas mertuanya sehingga di tahap tiga ini terindikasi dengan judi online. Begitu, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak penjelasannya cukup jelas. Nah, untuk pertama nih Pak, bagaimana nih pihak Bapak untuk melakukan proses verifikasi dan validasi data calon penerima PKH di Subuh Salam untuk saat ini Pak?
0: Ya, untuk saat ini kami juga menyampaikan kepada khususnya penerima manfaat PKH ataupun sembako yang terindikasi judi online di tahap 3 ini, mereka masih diberikan kesempatan untuk dilakukan klarifikasi, Pak. Artinya, kita mensyarat wajibkan kepada KPM yang terindikasi judi online ini, hal yang pertama mereka lakukan itu adalah menutup akun secara permanen. Jadi, KPM ini harus menunjukkan bukti kepada kita, petugas dalam hal ini pendamping PKH, bahwasanya KPM ini sudah melakukan penutupan akun judol secara permanen. Nanti diberikan buktinya ke kita, kita akan nanti melakukan membantu ibu-ibu kita ini yang terindikasi judi online ini melakukan klarifikasi, Pak. Jadi mereka sampai saat ini masih diberikan kesempatan. Dan artinya mereka itu wajib menutup. Artinya dalam bahasa kita itu ya tobat, Pak. Artinya jangan pernah sekalipun lagi menggunakan atau main judi online, baik anak, suami atau ponak atau keluarga yang lain. Maka di sini kita sampaikan untuk ibu-ibu kita hari ini adalah hati-hati, perlu pengawasan yang sangat ketat dalam hal ini, Pak. Karena apa? Karena ketika ibu atau saudara yang terindikasi dengan judi online ini lengah sedikit, ya mereka juga akan terindikasi judi online. Maka kami sampaikan kepada KPM kami hari ini yang mungkin belum mereka terindikasi dengan judi online masih mendapatkan. Kami juga menyampaikan ke mereka, jangan bersenang hati dulu karena datanya masih berjalan. Maka tugas mereka adalah sampaikan ke keluarganya, suami, anak, ponakan, jangan pernah terlibat yang namanya jadi online, Pak. Begitu, Pak.
1: Untuk selanjutnya nih Pak, indikator apa nih yang digunakan oleh pihak Bapak itu untuk melihat apakah dari rekening, laporan masyarakat, atau yang lain, Pak?
0: Oh, yang pertama kita cek di aplikasi kita, Pak, namanya 6NG. Di situ tertera, Pak, ketika misalnya salah satu KPM yang terindikasi judi online ini, maka kita cek by nick ke aplikasi, maka di situ tertera keterangannya judi online. Nah, kemudian juga kita tentunya mengetahui nomor siapa yang dipakai. Maka kita menginformasikan ke ibu-ibu nomornya ini silahkan ditutup secara permanen. Ketika sudah ditutup secara permanen, silahkan ditunjukkan buktinya ke kita. Nah, kita akan nanti membuat surat pernyataan stop judi online. Jangan pernah mencoba lagi. Nah, itu informasi-informasi yang kita sampaikan kepada ibu-ibu kita yang terindikasi judi online tahap 3 ini. Dan alhamdulillah hari ini sudah banyak yang kita lakukan atau yang kita bantu mereka untuk klarifikasi. Ya, kita doakan semoga ke depan ya bantuan mereka tetap masuk kembali, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak, untuk saat ini kita break sejenak, kita dengarkan setelah satu LM, Pak.
2: Wah, kebetulan banget jumpa Pak Kades di sini.
3: Oh iya, ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu?
2: Ini loh Pak Kades, Mbok ya saya dikasih bantuan ngapa? Saya lihat Bu Asri, Pak Mulyono, Mbak Retno selalu dapat bantuan dari desa. Terus saya kapan, Pak, dikasih bantuan?
3: Oh, soal bantuan. Gini loh Bu, bantuan dari desa itu kan harus jelas penerimaannya. Maksudnya, setiap penerima manfaat itu ada kategorinya. Layak atau tidak menerima. Sudah ada aturannya Bu. Lagian, apa Ibu tega lihat Bu Asri, Pak Mulyono, dan Mbak Retno kekurangan karena kurang mampu?
2: Hehehe, saya juga kurang mampu loh, Pak.
3: Hehehe, Ibu kan punya ruko 5 pintu, punya mobil, emas, kebun, belum lagi kontrakannya.
4: Thank you.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di pagi ini di dialog perjaringan Sekorwil Aceh ya, dengan tema bansos dicabut gara-gara judi online. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, kira-kira dari pantauan di lapangan Pak ya, apa dampak paling nyata dari judul ini Pak terhadap keluarga penerima bantuan PKH Pak? Dampak paling nyatanya Pak? Halo?
0: Iya, halo. Iya Pak.
1: Izin Pak, kita bertanya kembali nih kan, dari pantauan di lapangan nih Pak, kira-kira apa dampak paling nyata dari judul ini terhadap keluarga penerima bantuan PKH ini Pak?
0: Baik Pak, dampak yang sangat signifikan yang kita lihat dalam keluarga ini ya, yang pertama itu terutama bansosnya dicabut. Nah ini kan sangat merugikan sendiri bagi KPM tersebut, dikarenakan terindikasi dengan judi online. Nah, kemudian efek yang lain itu yang kita lihat dalam keluarga itu, yang kami lihat banyak sekali anak-anak ya, ini kan anak mereka yang menggunakan ini ya, sehingga ibunya tidak tahu menahu. Contoh, saya berikan satu contoh Pak, misalnya ketika ada anak, seorang anak memakai identitas ibunya untuk didaftarkan ke judol, ibunya ini nggak tahu. Mereka kan informasi yang kami dengar itu kan caranya itu kan dia minta foto geometri wajah itu. Nah, setelah kebanyakan yang kita integrasi ibu-ibu ini, mereka mengakui bahwasanya betul Pak, dalam beberapa waktu yang lalu anak saya itu meminta foto wajah saya nggak tahu untuk apa. Nah, di sini kan banyak sekali kita lihat terindikasi karena itu Pak. Pertama mungkin ketidaktahuan ibu-ibu ini. Nah, kita pun kan selalu menginformasikan kepada ibu-ibu kita ini tentang bahaya judi online, bukan saja di bansos Pak, akan tetapi di keluarga juga. Ini sangat berbahaya sekali yang kita lihat. Kenapa? Karena kalau sudah terindikasi judi online, contohnya suami kalau sudah dia kecanduan judi online, maka secara di keluarga pun ini sangat memberikan dampak yang buruk terbaik terhadap keluarga itu. Contoh yang kami lihat sekali Pak, karena di sini kami ini kan berhubungan langsung dengan ibu-ibu kita yang di lapangan, bahwasanya ada yang gara-gara itu ya pecah atau hancur rumah tangganya dikarenakan seorang suami yang tercandu dengan judi online ini, sehingga bantuan PKH-nya ini Pak itu diambil. Nah, ini kan sangat buruk sekali ya efek dari judul ini. Bukan tidak ada yang kita lakukan identifikasi itu, karena seorang ibu itu menanyakan ke kita bahwasanya bantuannya itu belum keluar, tapi kita cek di aplikasi sudah transaksi, sudah diambil uangnya ini. Nah, ini kan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Setelah kita cek di bank rekening korannya, ternyata mereka sudah melakukan transaksi. Siapa yang mengambil? Suaminya. Kemana uangnya? Bisa jadi digunakan untuk judi online. Maka untuk bahaya judi online ini bukan saja bahaya di bansos, akan tetapi dalam keluarga juga memberikan dampak yang sangat buruk sekali kami lihat. Bukan saja di bansos, bahkan dari perilaku mereka ini kan secara perilaku mereka itu temperamental. Biasanya kalau udah kita candu dengan judol, kita minta uang kepada istri ataupun orang tua, kalau tidak diberikan, ini memberikan temperamental kepada keluarganya. Itu Pak penjelasannya Pak.
1: Oke, baik, terima kasih Pak. Untuk saat ini Pak, mungkin apa ada kerjasama yang dilakukan bersama para tokoh agama, kepala desa, camat dalam membantu untuk mensosialisasikan bahaya judul ini Pak?
0: Kalau untuk kegiatan ini Pak, kita belum ada, tapi ke depan ini kita wacanakan untuk bekerjasama dengan dulu kami pernah juga bekerjasama dengan Kemenak, yaitu penyuluh. Ketika kita melakukan pertemuan Pak di PKH itu, setiap bulan itu rekan-rekan pendamping wajib melakukan pertemuan dengan KPM-nya. Dalam pertemuan itu ada rekan-rekan kita dari Kemenak bergabung yang di bidang penyuluhnya, juga memberikan siraman secara rohani Pak terhadap bahaya judol, bukan saja mungkin di bansos akan tetapi di agama juga kita siram dengan penjelasan-penjelasan ya, tentunya orang-orang yang membidangi di bidang agama Pak. Contoh dari Kemenak, mereka bergabung dengan kita menyampaikan kepada ibu-ibu tentang bahaya bukan saja di bahasa, di agama juga Pak. Mungkin itu Pak.
1: Oke, baik. kami akan membuka layanan telepon Pak ya, untuk para pendengar setia RRI. Untuk ada yang ingin bergabung, mungkin ingin bertanya, kami buka layanan telepon di 0823-7295-5892 ataupun di WhatsApp RRI 0858-3470-5558.
4: Halo. 5892 ataupun di WhatsApp RRI 0858-3470-5558.
1: Halo. Halo.
4: Baik, halo.
5: Oh.
1: Iya. Dengan siapa di mana ini?
4: Halo.
5: Halo. Halo.
1: Halo.
4: Halo.
1: Iya, terputus ya. Anda masih bisa dapat kembali bergabung pendengar, masih di layanan telepon 0823-7295-5892 ataupun di WhatsApp RRI 0858-3470-5558. Di sini kita akan membuka layanan telepon untuk Anda yang ingin bertanya masih di seputaran bantuan sosial ataupun bansos ya, untuk pagi hari ini bersama narasumber kita ada Bapak Mawardi nanti yang akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Mungkin yang pagi ini sedang monitor kami melalui gelombang 92,2 MHz ya, ataupun streaming RRI Single, juga Anda yang sedang merilis juga ya, untuk teman-teman yang berada di Banda Aceh, di Sabang, mungkin Anda ingin bertanya bisa bergabung bersama kami pendengar untuk layanan telepon kita masih di 0823-7295-5892 ataupun di 0858-3470-5558. Kita masih tunggu partisipasi Anda ini untuk yang ingin bergabung. Dan untuk selanjutnya Pak, sebelum yang bergabung ini, kira-kira Pak ya, bagi warga yang sudah terlanjur terjerat, apakah ada pembinaan ataupun jalur agar mereka bisa kembali menerima bantuan Pak?
0: Yang pastinya ketika mereka sudah melakukan klarifikasi dengan bukti-bukti yang ada, kemudian melengkapi administrasinya seperti surat pernyataan, itu nanti pendamping melakukan klarifikasi dan kita memberikan kembali nama mereka dan juga berpeluang besar kembali mendapatkan bantuan sosial Pak. Tapi dengan catatan mereka harus menutup akun secara permanen. Jadi ada beberapa ibu kita ini mungkin salah pemahaman. Salah pemahamannya itu mereka hanya menghapus aplikasi saja Pak, tanpa menghapus akunnya. Jadi kalau dia hanya menghapus aplikasinya saja dan tidak menghapus akun judolnya, itu Pak.
1: Halo?
0: Ya, halo?
1: Ah, ya, baik. Terima kasih, Pak. Nah, untuk mungkin apa pesan Bapak kepada para penerima PKH agar tidak kehilangan haknya, Pak, karena judul ini?
0: Baik, para ibu-ibu semuanya, khususnya di Pemko atau Kota Sebusalam, penerima bantuan sosial PKH dan sembako, kami juga selalu mengingatkan agar para ibu-ibu hati-hati, jangan lupa sampaikan pesan ini kepada keluarga, anak, suami, ponakan ataupun keluarga yang lain agar jangan pernah melakukan atau main judi online, karena efek dari terindikasi judi online ini tentunya merambat kepada hak-hak yang seharusnya ibu terima menjadi tidak menerima. Karena mungkin bagi ibu-ibu yang hari ini tahap 3 sudah dicabut bantuannya karena terindikasi judi online, apalagi yang sudah melakukan klarifikasi, tolong kami pesan ini sampaikan kepada semuanya, jangan pernah mencoba sekalipun ketika sudah kita lakukan klarifikasi Sekali lagi mereka main, maka itu datanya secara permanen, artinya tidak bisa lagi kita lakukan klarifikasi. Maka selamanya nanti hak-hak bantuan sosialnya itu akan dicabut dan tidak menerima lagi. Mungkin itu pesan dari kami, Pak.
1: Iya, ini ada yang bertanya nih, Pak. Assalamualaikum, Bang. Saya Andri dari Rundeng mau tanya, Bang, katanya. Kita mendengar di Subuh Salam Dinsos mendeteksi sekitar 2.000 yang terlibat judol. Apakah data tersebut berasal dari PPQTK ataupun Kemensos atau hasil verifikasi lapangan? Terima kasih, katanya, Pak. Dari Andri.
0: Baik. Data yang kita terima itu dari hasil data PPATK pusat, yang mana mereka ini terindikasi judi online mungkin dari Bainik. Nah, jadi data itu yang kita terima bukan dari Dinas Sosial Kota Subuh Salam, bukan dari hasil verifikasi kita, namun itu hasil dari temuan PPATK pusat, bahwasanya nama-nama yang terindikasi judi online itu dan hampir semua rata-rata yang kita tanya itu betul mereka menggunakan, artinya bukan yang bersangkutan atau ibunya tetapi anak, anak dan suami ini yang paling banyak menggunakan, sehingga efeknya itu bukan kepada suami atau anak akan tetapi atas nama siapa yang digunakan. Nah, ini yang menjadi mungkin pesan kepada ibu-ibu di luar sana agar jangan pernah memberikan identitasnya, baik nicknya, kakaknya, kepada orang yang tidak dikenal dan kemudian tidak tahu peruntukannya untuk apa. Nah, hari ini kan banyak sekali mungkin ibu-ibu kita di luar sana itu mungkin memberikan identitasnya, baik KTP ataupun KK, kepada orang yang tidak dikenal, sehingga mungkin mereka bisa disalahgunakan nama ini, Pak. Mungkin itu, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ini ada lagi pertanyaan nih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Saya Jubaidah dari Penanggalan, Pak. Mau tanya, katanya, apakah ada kerjasama dengan Polres Subuh Salam, Pak, untuk penindakan judi online di kalangan penerima bansos? Dan apakah akun di judi online bisa dihapus, Pak, katanya? Kalau memang bisa, bagaimana caranya? Karena suami saya terlibat dalam judol. Mohon pencerahannya, Pak, katanya.
0: Baik, sejauh ini mungkin untuk keterlibatan dari bapak-bapak kepolisian ya belum ada terkait, karena data itu memang langsung dari PPATK pusat ke dikirim ke kita dan kita ceknya pakai aplikasi kalau memastikan mereka ini terindikasi judi online. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sudah terindikasi namun hari ini mungkin tidak tahu caranya bagaimana melakukan penutupan akun? Nah, juga ini kami sampaikan kepada ibu-ibu kami, terutama yang terindikasi judi online. Nah, hari ini kan ada beberapa, mungkin silahkan saja tanya kepada, mungkin kemarin di Penanggalan di sini ada, saya sudah lupa namanya, tempat melakukan penutupan itu. Mungkin mereka nanti ya, kan kita tidak tahu, kami juga tidak menyarankan mengarahkan kemana, yang penting bagi ibu-ibu yang terindikasi judi online ini silahkan ditutup akunnya secara permanen. Nah, kemarin itu banyak sekali berhasil karena apa? Bagi orang yang menggunakan atau orang yang mendaftarkan ke judi online ini, dia sudah pasti tahu caranya melakukan penutupan akun. Dan logikanya, ketika dia mampu mendaftarkan dirinya ke judi online, secara logika dia mampu juga menutup. Kami yakini itu. Dan ini sudah banyak yang berhasil ketika kita sampaikan kepada anak mereka untuk ditutup. Jadi mereka menutup. Mereka memberikan ke kita, Pak, buktinya itu. Karena kita minta bukti. Kita nggak percaya 100% kepada ibu-ibu hanya menyampaikan, Pak, kami sudah tutup. Tapi ketika tidak mereka menunjukkan ke kita buktinya itu, kita tidak bisa melakukan klarifikasi. Tapi bagi mereka yang sudah menutup secara permanen, menunjukkan buktinya, nah itu yang kita lakukan klarifikasi. Jadi untuk ibu-ibu yang terindikasi tadi, silahkan ditanyakan kembali kepada suaminya bagaimana cara penutupannya. Nah, di sini juga banyak kemarin yang bertanya, kami kemana? Karena gini, di antara KPM ini banyak yang berhasil. Maka kalau kami kemarin, silahkan tanya ke ibu yang ini. Ternyata ada satu KPM kita ini, dia bisa menutup, kita arahkan dia ke mereka mengajari. Nah, begitu diajari satu, mengajari satu-satu lagi, akhirnya banyak yang sudah melakukan penutupan dengan cara itu, Bang. Ketika mereka sudah ada satu orang yang mampu menutup, kita arahkan, coba tanya ibu. Oh, begini, Bu. Begitu diajarkan ke ibu yang lain mengajarkan ke yang lain. Jadi banyak yang sudah berhasil. Jadi masih ada peluang, silahkan dilakukan penutup secara permanen. Mungkin sih itu, Pak.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Mawardi atas jawaban yang sudah disampaikan. Dan untuk saat ini pendengar, kami kembali membuka line telepon untuk Anda ya di 0823 7295 5892, ataupun di layanan WhatsApp 0858 3470 5558. Tetap bersama kami pendengar di RRI Singkil FM 92,2 MHz.
2: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
3: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
2: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
3: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
2: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
3: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
2: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
3: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
6: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz. Pendengar, kami buka interaktif ataupun Anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita, ada Bapak Mowardi. Kami persilahkan untuk Anda menghubungi kami di layanan telepon 0823 7295 5892, ataupun di 0858 3470 5558. Kami masih menunggu Anda ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami.
0: Mute itu Bang Junta.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami untuk pagi ini, masih di program Dialog Interaktif, dan kami membuka layanan telepon ya untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita, ada Bapak Mawardi, dan nanti Anda bisa bergabung di layanan telepon 0823 7295 5892, ataupun di 0858 3470 5558. Ya. Baik, untuk saat ini Pak, ada yang bertanya Pak. Kira-kira Pak, untuk dari Ardi di Ketapang Indah ingin bertanya, langkah apa ini Pak yang bisa untuk supaya dapat kembali PKH? Dia sudah dicabut kemarin Pak, dicabut, namun pemberkasannya sudah dilengkapi, tapi belum juga ada keterangan jelas dari pihak PKH katanya Pak.
0: Baik, di sini juga perlu kami luruskan ya. Ketika sudah kita lakukan klarifikasi, itu jangka waktunya itu bisa, tidak bisa kita pastikan itu apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu akan masuk kembali. Namun kan hari ini yang kita sampaikan kepada ibu-ibu yang terindikasi ini adalah langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah penutupan secara permanen. Nah, itu nanti ketika hasil setelah selesai dilakukan hasil verifikasi oleh di kementerian, maka nanti nama-nama yang dianggap sudah bersih dari terindikasi judi online ini, maka ini diaktifkan kembali namanya dan berpeluang besar kembali untuk mendapat kembali di bantuan sosial PKH dan sembako. Nah, kemudian atau selanjutnya, ini kan sedang dilakukan yang namanya perlinsos, perlindungan sosial. Artinya bagi ibu-ibu kami yang khususnya di Sibu Salam ataupun di Singkil yang sudah menutup akun secara permanen, itu silahkan kembali didaftarkan melalui Perlinsos. Tapi tetap yang kami sampaikan adalah ditutup akun judolnya dulu secara permanen. Jadi kalau mereka tidak menutup, nanti tetap dia akan terindikasi judi online dan dapatnya kecil kemungkinan. Kenapa? Begitu nanti keluar data yang baru, mereka itu tetap tidak bisa disalurkan. Kenapa? Karena masih terindikasi judi online kalau dia tidak menutup. Tapi kalau sudah ditutup secara permanen, kalau kami di Sebu Salam, itu kan hasil penutupan itu kan ditunjukkan kepada pendamping. Nanti pendamping membuat surat pernyataan, atau ibu ini membuat surat pernyataan. Nah, ada foto rumah, foto dari depan, ada surat pernyataan, dan kemudian bukti-bukti penutupan akun itu dilakukan klarifikasi oleh pendampingnya kalau kami di Sebu Salam. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita menginstruksikan kepada ibu-ibu untuk ditunggu untuk informasi selanjutnya. Nah, kalau mungkin mereka nih sampai kapan? Silahkan dilakukan pendaftaran kembali melalui Perlinsos. Tapi dengan catatan yang kami sampaikan tadi, ibu-ibu itu harus menutup secara permanen. Bukan aplikasinya, tapi akun judolnya inilah yang ditutup secara permanen. Mungkin itu Pak penjelasan dari kami Pak.
1: Baik, terima kasih Pak. Ini ada juga pertanyaan Pak. Assalamualaikum, saya Nuri dari Gosong Barat, ingin bertanya katanya. Ini dia PKH-nya untuk bantuan sosialnya dicabut katanya Pak kan. Namun bukan karena judol, karena anaknya yang sudah lulus P3K. Namun dia sebenarnya susah gitu Pak. Kira-kira apakah, kenapa dicabut gitu Pak? Dia bertanya Pak.
0: Baik Pak, tercabutnya bantuan sosial itu bukan hanya satu faktor misalnya terindikasi judi online, bukan. Akan tetapi banyak faktor yang menyebabkan bantuan ibu-ibu kita ini tidak keluar. Contoh, seperti di Permensos kita di tahun 2026 itu jelas disampaikan. Jika ada di antara keluarga TNI, Polri, P3K, PNS dalam satu KK dengan pengurusnya, maka ini secara otomatis ibunya ini akan tercabut juga bantuannya. Kenapa? Karena dianggap sudah mampu. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, mungkin tawaran yang kami sampaikan adalah kalau dia masih dalam satu KK dengan ibunya, ini harus dipisah KK-nya dulu, dipisah dengan KK sendiri. Nah, setelah itu bagaimana? Kalau memang ibunya ini masih kategori mampu atau layak menerima bantuan sosial, silahkan kembali didaftarkan. Tapi dengan catatan, jangan ada dalam satu KK itu PNS, P3K, TNI Polri, kemudian anak yang memiliki gaji UMR. Banyak sekali yang kita temukan Pak, ketika ada anak seorang ibu penerima PKH bekerja di luar daerah, contoh kita bilang Batam, masih dalam satu KK, anak ini ternyata menerima upah UMR. Ketika udah upah UMR, dia itu udah kategori mampu dan ibunya yang dapat PKH ini akan dikeluarkan dari kepesertaan. Nah, mungkin itu Pak sedikit penjelasan dari kami.
1: Baik, terima kasih Pak. Sudah ada pencerahan untuk para pendengar setia RRI di Aceh Singkil ataupun di Sebu Salam dan tentunya yang dapat mendengarkan siaran kami pada pagi hari ini. Baik, sudah ada yang bergabung Pak. Coba kita sapa di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Iya. Dengan siapa di mana?
7: Dengan Ibu Raya.
1: Ibu Raya di mana, Bu?
7: Halo.
1: Halo, dengan Ibu Raya di mana, Bu?
7: Ibu Raya di Gunung Meriah.
1: Di Gunung Meriah. Baik. Kira-kira apa yang ingin ditanyakan, Bu?
7: Ya, baik. Makasih Bang Mulyadi. Selamat pagi untuk Pak Mawardi ya, selaku Ketua Tim PKH Sebu Salam. Pertanyaan saya terkait judol ya hari ini, ya, itu Pak, suaranya tidak jelas. Ini contoh lapangan aja gitu ya Pak Mawardi. Misal nih untuk dalam keluarga, itu yang terlibat judol suaminya begitu ya. Suaminya terlibat judol, udah otomatis itu bansosnya. Halo
1: Pak Mawardi, suaranya bisa jelas? Didengar Pak?
0: Mohon maaf Pak, nggak terdengar Pak, pertanyaan ibunya tidak terdengar.
1: Nggak terdengar, suara saya jelas Pak.
0: Suara Bapak terdengar, cuman kalau dari nasab apa yang nggak kedengaran Pak. Pertanyaannya.
1: Baik, bisa diulangi kembali. Halo. Iya, terputus. Kami masih menunggu. Terputus, Pak, ya. Kami masih menunggu Anda yang masih ingin bergabung mendengar di pagi ini, ya. Masih di layanan telepon 0823 7297 7295 5892 ataupun 0858 3470 5558. Kami masih tunggu partisipasi Anda. Baik, ini sudah masuk, Pak. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, Mbak Mulyadi.
1: Mm-mm. Dengan Mbak siapa tadi?
8: Sudah terdengar? Dengan Ibu Raya di Gunung Meriah, Aceh Singkil.
1: Ibu Raya, sudah terdengar, Pak?
0: Masih kecil sekali suaranya.
1: Masih kecil sekali, Pak, ya. Oke, tidak apa-apa. Silakan bertanya, Mbak Raya. Halo? Iya, terputus kembali. Baik, pendengar, kami masih tunggu Anda yang masih ingin bergabung ataupun ada yang ingin bertanyakan di pagi ini. Masih di seputaran Bansos, ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih tunggu Anda di layanan telepon 0858 3470 5558 ataupun di 0823 7295 5892. Ini suara saya jelas, Pak, ya? Halo?
0: Ini kecil suaranya, Pak. Dan tadi di awal tadi besar, ini kecil.
1: Ini kecil, ya. Baik, pendengar, kita break sejenak. Kita bersama kami di 92,2 MHz.
9: Loh, kok buang sampah ke sungai, Bu? Alah, cuma sedikit aja kok, sewot banget sih. Kan sungai ini bukan punya ibu. Ih, dikasih tahu kok malah ngeyel. Sungai ini kan sumber hidup masyarakat. Harus dijaga kebersihannya loh, Bu. Lagi nyuci ya, Bu? Kok mukanya cemberut? Iya, Bu, pusing. Air sungai kotor kali nih. Dari tadi bilas kain dan piring nggak selesai-selesai jadinya. Lah, bukannya ibu yang kemarin ikut buang sampah ke sungai? Lihat sendiri kan akibatnya. Sungai jadi kotor dan bau. Kalau sudah begini, bisa kena penyakit kita, Bu. Mari jaga kebersihan sungai, karena sungai adalah sumber kehidupan masyarakat.
10: Pak Samsul?
11: Ma, ampun, Ma, ampun. Takut Papa, Ma.
10: Ayo sini, Pak, ayo divaksin. Bukan mau disembelih, Pak. 2 hours later.
12: Maaf, Pak, kita suntik sekarang ya.
11: Aduh, Ma, aduh. Tak sakit rupanya, Ma.
10: Iya, vaksin itu kan memang gak sakit. Tapi ketakutan Papa aja bikin sakit. Vaksin itu bisa membantu kekebalan tubuh, juga bisa mencegah penyebaran COVID-19. Gitu, Papa sayang. Ayo pulang, malu-maluin aja.
11: Tunggu, Ma, tunggu.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz. Halo? Halo, Pak Mawardi?
0: Tidak terdengar suara, Bang.
1: Tidak terdengar, Pak, ya?
0: Tidak terdengar, sama sekali tidak terdengar.
1: Baik, pendengar, untuk pagi ini Anda masih bersama kami di program Dialog Interaktif. Dengan narasumber kita ada Bapak Mawardi selaku dari tim PKH ataupun Ketua PKH Kota Subuh Salam. Untuk Anda yang ingin bertanya, mendengar, kami membuka ruang untuk Anda di 0823 7295 5892 ataupun 0858 3470 5558. Bagaimana, Pak, suara saya untuk saat ini, apakah sudah terdengar jelas, Pak?
0: Sudah Pak, sudah jelas, sudah jelas kembali.
1: Baik, terima kasih. Untuk saat ini kami kembali membuka layanan telepon ya untuk para pendengar di pagi hari ini ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis di studio sehingga terganggunya untuk siaran kita pada saat tadi ya. Untuk saat ini kami kembali membuka untuk layanan telepon di 0858 3470-5558 ataupun 0823-7295-5892. Baik, untuk saat ini Pak, nampaknya belum ada yang bergabung dan kami persilakan untuk Bapak mungkin ada yang ingin disampaikan kembali kepada masyarakat Subuh Salam terkhusus ataupun untuk masyarakat Aceh Singkil. Kami persilakan Pak.
0: Baik, kepada masyarakat, ya masyarakat khususnya Subuh Salam Singkil, hari ini sedang dibuka ataupun sudah berjalan yang namanya Perlinsos. Kalau di Subuh Salam sudah berjalan itu dari Bapak-Bapak Polisi. Nah, kami juga akan melakukan kegiatan yang namanya Perlinsos. Perlinsos ini apa? Perlinsos ini perlindungan sosial bagi masyarakat yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh bantuan, baik PKH, sembako, ataupun bantuan lain. Ini bisa dilakukan atau bisa mendaftar melalui Perlinsos. Perlinsos ini bisa saja bapak-bapak atau ibu-ibu mendaftar melalui Kapolsek, juga ke pendamping PKH juga bisa. Nah, kami di Subuh Salam mungkin besok sudah mulai melakukan kegiatan Perlinsos, yaitu tepatnya di Desa Jabi-Jabi di Kecamatan Standolat. Nah, kegiatan ini tentunya bagi masyarakat yang selama ini tidak pernah tersentuh. Banyak sekali pertanyaan kepada kita, saya kok udah berapa tahun menikah tapi saya tidak pernah tersentuh oleh bantuan. Namun perlu diketahui, perlu juga dipahami adalah bansos ini kan dilihat dari desil. Desil 1 sampai 4 itu bisa kita daftarkan untuk kebantuan sosial PKH dan sembako. Namun untuk bagi masyarakat yang desilnya di atas 4, 5, 6 sampai 10 silahkan dilakukan sanggahan desil. Jadi bapak-bapak mungkin ada para ibu-ibu yang desilnya tinggi 5, 6 terus tidak bisa didaftarkan ke sembako atau PK, silahkan dilakukan sanggahan. Nah, kalau mungkin tidak tahu caranya bagaimana, nah kami membuka kalau di Subuh Salam itu hampir setiap hari ada yang bertugas di Dinas Sosial melayani masyarakat, baik yang bertanya terkait dengan bantuan sosial, baik penurunan desil ataupun sanggah desil, itu kita buka layanan di Dinas Sosial. Mungkin itu Pak untuk masyarakat Pak.
1: Baik, terima kasih untuk Bapak Mawardi dan pendengar. Kita kembali membuka line telepon ya. Tadi memang sempat terputus untuk Mbak Nara tadi kalau nggak salah ya. Kami masih persilahkan Anda yang ingin bergabung ya di layanan telepon 0823-7295-5892 ataupun 0858-3470-5558. Kita coba sapa. Halo, Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
1: Iya. Dengan siapa di mana ini?
13: Dengan Ibu Raya tadi,
1: Ibu,
13: Bang Mulyadi.
1: Ibu
13: sempat terputus tadi.
1: Ibu Raya. Bagaimana Pak Mawardi, sudah terdengar jelas, Pak?
0: Sudah, Pak.
1: Baik, silakan Mbak Raya.
13: Langsung aja ya pertanyaannya. Ini tadi sudah panjang lebar membahas masalah penyebab terputusnya PKH ini kan, apakah hanya karena judul saja atau ada penyebab lain? Itu Pak Mawardin.
1: Oke.
13: Karena kan ini yang lagi viral ya kan di media sosial itu, PKH itu putus karena judol, karena pinjol gitu kan. Apakah ada penyebab yang lain gitu Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan secara spesifik ya, supaya kita semua mengerti dan paham bahwasannya itu bantuan tidak asal diputus saja oleh pemerintah. Kenapa nggak judol aja yang dihapus pemerintah gitu? Kan banyak tuh viral di media sosial begitu, ya kan? Kemudian yang kedua, Pak Mawardin, ini misal ada satu anggota keluarga yang terbukti ya, itu bermain judi online. otomatis PKH-nya tercabut dong, gitu kan. Nah, ini kalau dibilang layak, mungkin sangat layak begitu. Ini kan tentu berdampak ya pada ibu dan anggota keluarga yang lain seperti ibunya, istrinya, atau anaknya gitu kan, yang membutuhkan bantuan beras atau pendidikan gitu. Nah, kalau misalnya dari pemerintah ini sendiri, solusinya bagaimana untuk mengatasi hal ini? Padahal untuk si ibu, untuk si anak, itu kan korban gitu ya Pak. Korban dari pemain judol itu sendiri. Kalau dari pemerintah, solusinya bagaimana? Kan kasihan dong yang bermasalah itu suaminya, atau abangnya, atau adiknya, atau kakeknya. Tapi yang terkena imbas itu anaknya dan istrinya atau ibunya. Kan jadi menjadi korban ganda gitu kan. Itu solusi dari pemerintah untuk mengatasi itu bagaimana gitu Pak. Mungkin itu saja Bang Mulyadi pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali kasih. Terima kasih Mbak Raya di Gunung Lagan. Baik, terima kasih Mbak Raya. Itu Pak, dari Mbak Raya tadi di Gunung Lagan bertanya Pak. Katanya apa penyebabnya diputus, apa karena judol atau ada indikasi lain Pak gitu Pak.
0: Baik, terima kasih Bu Raya. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah hanya karena judul saja bantuan sosialnya akan dicabut? Tidak Bu, banyak penyebab. Salah satunya yang seperti saya jelaskan di awal tadi, ketika ada seorang penerima PKH tetapi anaknya ini sudah lulus ke P3K atau PNS tapi tidak dikeluarkan dari KK, nah ini tentunya menyebabkan PKH ibunya akan tercabut karena dianggap sudah tidak layak lagi. Nah, kondisi ini kan kita lihat kemarin ada beberapa KPM yang kondisi seperti ini. Mamanya betul, orang tuanya ini betul dalam kondisi yang masih layak. Nah, kan tetapi seharusnya begitu anaknya ini lulus P3K, kalau memang tidak mau dicabut bantuannya, silahkan dipecah KK-nya. Nah, namun temuan yang kita hadapi di lapangan, banyak sekali ibu-ibu kita ini mengeluarkan anaknya, apalagi yang belum menikah. Mereka merasa anaknya ini, mohon maaf sekali, dibuang dari keluarga kalau ketika dikeluarkan dari KK. Nah, sosialisasi ini sudah sering kita laksanakan Pak di pertemuan setiap bulannya, bahwasanya bagi orang tua yang menerima PKH anaknya lulus P3K, ketika sudah lulus menjadi P3K itu segera dilakukan pemecahan KK, karena kalau tidak bantuannya akan dicabut. Nah, penyebab yang lainnya apa? Penyebab yang lainnya, ketika seorang suami bekerja di PT, perusahaan, dan memiliki gaji UMR dan punya BPJS ketenagakerjaan yang iurannya aktif setiap bulan, ini juga menyebabkan bantuan sosial akan dicabut. Penyebab yang lain apa? Banyak sekali penyebab Ibu Raya. Salah satunya tadi P3K, kemudian bergaji UMR, dan kemudian ketika seorang KPM itu, ini kan banyak pertanyaan, kenapa yang mampu itu dapat, kok kami enggak? Nah, hari ini semua tidak bisa lagi dibohongi. Kita kemarin menemukan beberapa KPM itu tidak keluar karena mempunyai roda 4. Nah, maka hari ini semuanya tidak bisa dibohongi lagi, semua harus jujur karena terbaca di sistem. Jadi Bu Raya, itu banyak penyebab, bukan judul saja. Bahkan kita temukan kemarin ada KPM yang tidak masuk lagi bantuannya karena, mohon maaf sekali, desilnya naik. Nah, ini yang menjadi masalah hari ini, yang persoalan-persoalan yang hari ini banyak sekali dialami oleh ibu-ibu kita. Yang sebelumnya di tahap 2 dia dapat PKH-nya, di tahap 3 desilnya sudah naik 5. Ini tentunya juga bantuannya tidak akan masuk lagi. Namun pemerintah memberikan solusi, bukan berarti pemerintah hanya memberikan misalnya ketika tidak dapat lagi, memberikan solusi. Solusinya apa? Ibu-ibu bisa dilakukan sanggah kalau desilnya naik. Bagaimana caranya? Nah, hari ini Kementerian Sosial itu memberikan suatu aplikasi namanya Cek Aplikasi Bansos. Silahkan di-download aplikasinya, diaktifkan akunnya, silahkan dilakukan sanggah desil. Nah, pertanyaannya, ketika seorang ibu tidak bisa menggunakan HP bagaimana? Nah, bisa dilakukan dibantu oleh anak yang dalam satu kakak, membuatkan akun. Nah, kalau dia tidak tahu mendaftar secara pakai aplikasi bagaimana? Nah, hari ini ada link BPS yang bisa. Halo, Pak.
1: Ayo, halo.
0: Ya. Hari ini ada link itu bisa diisi atau bisa dilakukan sanggah. Nah, bagi ibu-ibu kita yang desilnya naik. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan apakah ada solusi dari pemerintah setelah mencabut bantuan? Ada, Bu. Maka hari ini pemerintah melalui Kementerian Sosial, bagi yang sudah terindikasi judi online, bagi bantuannya sudah dicabut, masih diberikan kesempatan hari ini. Bukan berarti pemerintah tidak memberikan solusi, hari ini diberikan solusi. Bagi ibu-ibu yang terindikasi, di awal tadi sudah saya sampaikan, itu silahkan ditutup akunnya secara permanen. Nah, penutupan akun itu nanti di-screenshot-kan atau ditunjukkan kepada pendampingnya supaya nanti ibu-ibu yang terindikasi judi online ini bisa diklarifikasi kembali. Setelah diklarifikasi bagaimana? Nah, setelah diklarifikasi, hasil verifikasi nanti oleh pusat ketika menganggap ibu-ibu yang terindikasi judi online sudah melakukan klarifikasi, bersih kembali namanya, nah ini berpeluang besar kembali mendapatkan bantuannya kembali atau haknya kembali. Mungkin itu Bu Raya sedikit penjelasan dari kami.
1: Baik, terima kasih Pak Mawardi atas pencerahannya. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Subuh Salam, Aceh Singkil dan sekitarnya. Dan tidak terasa Pak, waktu kita sudah menunjukkan pukul 9:56 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sebelum kita tutup, kami persilakan untuk Bapak closing statement untuk para pendengar Subuh Salam, Singkil, Sabang dan Banda Aceh. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan untuk closing statementnya pagi ini Pak. Kami persilakan Pak.
0: Baik, penjelasan atau closing statement dari kami, tentunya kami tidak akan pernah capek atau berhenti untuk mensosialisasikan kepada ibu-ibu kami yang terutama penerima bantuan sosial dan PKH untuk berhati-hati. Karena kalau sudah terkena judol, maka bantuan sosialnya akan dicabut, yang dulunya menerima menjadi tidak menerima. Maka untuk ibu-ibu kami, tolong berhati-hati. Sampaikan pesan kami kepada anak, suami, istri, dan ponakan untuk berhati-hati. Jangan pernah menggunakan identitas ibunya untuk pemakaian judi online. Karena kalau sudah terbaca, semua tidak bisa kembali seperti yang kita harapkan atau seperti semudah yang kita inginkan. Tetapi pasti ada proses-proses selanjutnya. Nah, untuk ibu-ibu kami yang hari ini terindikasi, jangan pernah berkecil hati. Lakukan hari ini apa yang bisa ibu lakukan. Lakukan penutupan akun secara permanen. Silahkan dilakukan, tutup akunnya dan kemudian dilaporkan ke pendampingnya. Nanti pendamping akan membantu untuk melakukan klarifikasi. Mungkin ini yang terakhir kami sampaikan kepada ibu-ibu kami semuanya, khususnya KPM PKH Subuh Salam dan Singkil. Pesan kami adalah bagi yang menerima, tolong hati-hati, jangan sampai terkena judi online seperti ibu-ibu yang lainnya. Mungkin sekian dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Mawardi atas kesempatan dan waktunya untuk penjelasan pagi ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh pendengar setia RRI yang sudah menyimak ataupun mengikuti dialog interaktif kita dengan tema Bansos dicabut gara-gara judol, warga Subuh Salam tidak mendapat Bansos ataupun PKH. Ingat pendengar, bantuan pemerintah adalah amanah. Mari kita gunakan dengan bijak. Stop judol, selamatkan keluarga dan wujudkan masa depan yang lebih baik. Saya Muhammad Mulyadi Simanjuntak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: itu judulnya apa dan tentang apa nih?
1: Judulnya Sehati Satu Jiwa.
2: Ya, tentang kebersamaan.
3: Kebersamaan. Jadi lagu ini kami dedikasikan buat Drive Maniacs. Karena kita untuk selamanya.
0: Oke, kita

0: jam berapa kasih memberi makan ternak, kemudian pakan yang diberikan seperti apa, itu sangat detail sekali dan sangat luar biasa gitu. Saya tidak menyangka apa yang membesarkan seekor sapi ternyata butuh effort yang besar juga seperti itu ya.
1: Iya, benar.
0: Dan jadi itu jadi penambahan dan informasi baru untuk anak-anak kita gitu sih Bang.
1: Ya, apalagi pastikan diberikan edukasi ya buat anak-anak. Kalau misalnya kita berkunjung ke peternakan atau mungkin ada orang baru yang masuk ke kandang kita, ke tempat ternak kita, ini gak boleh sembarangan, harus disteril dulu ya, karena bisa membawa virus gitu kan.
0: Betul.
1: Baik, ini selama kegiatan berlangsung respon atau antusiasme seperti apa Kak yang ditunjukkan oleh anak-anak saat belajar langsung di lapangan?
0: Alhamdulillah mereka sangat antusias dan senang sekali sih Bang untuk bisa ikut serta datang ke Masjid Tuha, kemudian dilanjutkan bisa eksplor alam sekitar, mereka bisa pergi bertemu dengan penjaganya langsung, Pak Ismail bertanya berbagai hal gitu. Jadi secara pemahaman dan kewasan ilmu jadi lebih dapat karena dapat informasinya dari orang asli ya kan ya. Kemudian begitu pula dengan ke tempat peternakan sapi, begitu pula di sana disambut dengan dokter hewan, kemudian ada dokter mitra juga di sana yang membantu mendampingi anak-anak dan mereka bertanya langsung dan sangat tidak habis gitu pertanyaan mereka ketika jumpa dengan ahli. Terus bertanya, bahkan yang awalnya tidak berani pegang jadi berani pegang, berani ngelus gitu ya. Itu menjadi sebuah apresiasi dan pencapaian menurut saya selain ilmu yang mereka dapatkan, karena keberanian memegang, kan ada beberapa anak tidak mau megang, kotor apa segala macam, tapi dengan kehadiran mereka langsung melihat ternyata kandang sapi itu bersih, kemudian tidak seperti yang dibayangkan gitu ya. Jadi mereka sudah berani untuk memegang langsung, mengelus anak-anak sapi di sana dan bertanya, dan sangat antusias sih ketika mereka datang ke sana.
1: Iya, ini gitu. Sebenarnya kalau kita pelihara sapi, kambing ya, ternak yang kita mau pelihara secara profesional, ini nggak sama seperti yang kita pelihara di rumah ya. Ini kan kalau misalnya kandang sapi itu harus selalu dibersihkan kotorannya, sapinya harus dimandikan, harus karena ini kan kalau misalnya nggak dibersihkan dia berkutu, ini kan bakal ada penyakit lain ya, ada virus lain yang akan dibawanya. Jadi nggak seperti apa yang kita pikirkan ya.
0: Benar.
1: Ya tapi kalau jangankan anak-anak yang dibawa seperti itu ya, kalau saya aja dibawa ke wisata ke Masjid Tuha Intaburi atau ke tempat peternakan sapi seperti anak-anak ini, saya pasti masih merasa takjub gitu, masih merasa luar biasa gitu. Baik, ini apa nilai-nilai atau karakter yang diharapkan tumbuh pada siswa melalui metode belajar di luar kelas seperti ini Kak?
0: Harapannya yang ditunggu saya yang pertama pasti keberanian ya Kak ya. Karena bagaimanapun juga kadangkala mereka sebenarnya sangat berani, cuman belum punya wadah atau kesempatan untuk menjalankannya sehingga ketutup gitu keberaniannya. Pasti yang pertama itu keberanian terlebih dahulu. Berani menyapa, berani berinteraksi dengan orang baru, berani bertanya, tidak takut mengutarakan pendapatnya, kemudian berani untuk eksplor alam, dan juga berani untuk menjaga situs-situs alam gitu, dan situs-situs sejarah dan budaya yang memang harus kita lestarikan bersama seperti itu. Dan di sana juga mereka belajar bagaimana sistem-sistem yang begitu terjadi dalam kandang, berani bertanya, bahkan kotoran sapi itu ternyata mereka dimanfaatkan kembali menjadi pupuk seperti itu. Mereka terus berani mengelus hewan dan binatang gitu, padahal itu sapi ketika kita berkunjung ke kandang sapi ibunya atau bapak sapi gitu ya, ini sapinya sangat-sangat sangat besar tuh Bang, ada mungkin ada 3-2 ton mungkin, kurang besar sekali, tapi mereka tidak takut untuk memegang, berfoto dengan sapi itu. Jadi itu menjadi suatu kebanggaan bagi kami sebagai pelaksana gitu, karena mereka tidak takut dan berani untuk kotor, berani untuk bertanya, berani untuk mengutarakan pendapat, dan berani untuk eksplor alam sekitar seperti itu.
1: Ini kalau sapinya 2 ton ini udah segede Banteng ini Kak ya.
0: Sangat Bang. Tapi tanduknya aja udah kayak
1: Banteng. Ini pasti ternyata sapi Aceh ini ada yang sampai beratnya bertonton ya ini.
0: Betul.
1: Udah sama kayak sapi Banteng ini atau kalau dulu kita bilang sapi limo ya.
0: Betul, bahkan di sana anak-anak melihat tuh sapi-sapi ayah-ayah sapi atau sapi jantannya gitu ya. merebutkan wilayah kekuasaan, berantem mereka bang dalam kandang itu.
1: Aduh.
0: Tentang kali malah kayak apa ya, malah menyuraki gitu.
1: Baik, ada nggak tantangan yang dihadapi panitia maupun fasilitator dalam menjalankan kegiatan lapangan seperti ini dan bagaimana mengatasinya? Ini kan namanya juga anak-anak ya, ini betul, kan betul, pasti betul. Repot nih jaga jadi.
0: Betul. Nah, pastinya ada kok tantangan. Bagi kami kan membawa anak dari TK ya, TK sampai dewasa atau remaja gitu kan. Kalau anak-anak TK itu kan ketika udah mulai panas, mis panas gitu ya.
1: Ngeluh ya.
0: Mis haus, mis sakit pipis gitu kan. Tapi alhamdulillahnya karena kami sudah terbiasa dengan kondisi anak-anak itu, terutama fasilitator dan wali kelas mereka masing-masing seperti itu ya, sangat membantu. Jadi ketika mereka bilang mis capek, mis pas, mereka langsung menyadari itu waktu sapinya berantem tuh, itu suara sapi, gimana coba-coba suara sapinya gitu. Bahkan mereka dengan ada kan ada pohon-pohon juga di sekitar sana seperti itu tengok itu pohon apa gitu. Jadi dilalai kan dengan benda-benda di sekitar lokasi gitu, sehingga mereka tidak sedikit lupa gitu ya dengan keluhan-keluhan di awal, mungkin seperti itu sih bang.
1: Baik, ini ada aja cara atau triknya ya, karena udah terbiasa mungkin ya kak ya.
0: Betul.
1: Nah ini ke depan kak, apakah Fis Aceh punya rencana kegiatan serupa atau program lanjutan untuk memperkuat pembelajaran berbasis sejarah dan lingkungan bagi siswa?
0: Betul, mungkin ke depan kita masih ada lokasi-lokasi seru dan unik untuk dikunjungi. Kita ada mau apa ya, berkunjung ke gedung amanah juga. Kemudian kemarin itu kami sempat berkunjung ke lokasi pembuatan tempe kuro di Aceh. Dan anak-anak bahkan melihat sendiri bagaimana proses pembuatan tempe hingga menjadi tempe yang utuh itu mereka lihat. Dan dalamnya beberapa hal yang bahkan mereka juga request gitu kadang-kadang, mis kita ke ini yuk, ke lihat tempat lihat bintang yuk gitu, atau mis kita berenang yuk ke Taman Rusa yuk, itu kan banyak binatangnya juga mis, atau biasa mereka akan menyuarakan gitu mau kemana. Nah dari situlah kami coba rampung dan tampung informasi yang mereka punya, kemudian kami survei ke lokasi apakah safety untuk anak-anak seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Jika memang secara protokol keamanan anak-anak itu bisa dan maka akan lanjut kita datangi ke lokasi tersebut. Dan tunggu aja ke lokasi seru lainnya yang mungkin akan kami share di Instagram kita di Kavis Aceh. Itu pasti akan kami share kok lokasi seru lainnya yang kami kunjungi nantinya.
1: Artinya ini sebelum anak-anak dibawa ke lokasi wisata belajar ini, dari Kavis survei dulu ya lokasinya ya.
0: Betul.
1: Datang dulu, aman gak nih ya kalau anak-anak ya. Baik. Terima kasih buat Kak Diva ya, sudah bergabung bersama kami melalui line telepon dalam program Green Radio, belajar dari alam dan sejarah edukasi sekolah alam Kavis di Indraburi. Terima kasih Kak Diva, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih juga bang atas kesempatannya.
1: Pendengar, demikian perbincangan kita pagi ini bersama Kak Diva Alivia, koordinator event Kavis Aceh, tentang bagaimana sekolah alam Kavis menghadirkan pembelajaran yang hidup lewat sejarah dan sapi Aceh di Indraburi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa belajar tidak melulu di dalam kelas, tapi juga bisa tumbuh dari kekayaan sejarah dan alam di sekitar kita. Terima kasih atas waktu dan berbagi ceritanya. Sahabat Green Radio, sampai jumpa di dialog Green Radio berikutnya.

penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia.

Indonesia perwakilan Banda Aceh. Pertemuan tersebut membahas peluang sinergi antara perusahaan pers anggota SMSI dengan Garuda Indonesia, sekaligus mendorong bersama-sama mempromosikan berbagai potensi Aceh Besar dan Provinsi Aceh. Audiensi dipimpin Ketua SMSI Aceh Besar Zulfikar, didampingi Sekretaris Sadali, SPD, Wakil Bendara Nasrullah, Wakil Seksi Kerjasama dan Pengembangan Usaha Taza. Rombongan SMSI Aceh Besar disambut General Manager Garuda Indonesia Perwakilan Banda Aceh, Jufriandi, bersama jajaran manajemen. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk informasi lengkap ini Anda bisa melihat atau membaca di rri.co.id dengan judul SMSI Aceh Besar Audiensi dengan Garuda Indonesia Bahas Sinergi dan Promosi. Mendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Khusus kinatet, Algevera Keme.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations League, yaitu Liga A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1.

0: pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Bamsa. 2-2, and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wanser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmik menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga angkat bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal bergu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Action Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Yang mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karis Maritski, Prodigara, Iklus Mengudara, untuk Indonesia.
4: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih tim nas Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Hartman

0: unfortunately we've had a couple of players that we've had to remove.
1: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Boni Tripamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Jakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tripamungkas.
0: Shane Patinama will replace Donny Tripp.

0: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Tim Los Indonesia akan mengawali

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBSI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikut sertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional hadang atau gobak sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini benar-benar menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal, yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang, yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar, dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MEN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Pedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

ada. Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil untuk suasana siang hari ini, waktu menjelang pukul 11.43 menit. Di suasana siang hari ini cuaca masih terpantau cukup baik pendengar, menemani Anda di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 23 September 2026. Kami masih akan terus menghadirkan lagu-lagu dan informasi ke ruang simak Anda di program Jelang Siang kali ini.

Suasana siang hari ini cuaca cukup cerah sekali pendengar. Mungkin untuk Anda yang sedang beraktivitas ataupun untuk Anda yang sedang santai siang, nampaknya cuaca mendukung untuk kita melaksanakan aktivitas kita. Atau untuk Anda juga yang saat ini mau sejenak istirahat dari aktivitas, santai-santai dulu sambil mungkin menikmati lagu dan menu makan siang Anda pendengar. Kita semua masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dengan terus tentunya menjaga kesehatan tubuh kita dengan mengkonsumsi apapun yang memang hanya baik untuk kesehatan pendengar. Karena zaman sekarang kan penyakit itu tidak hanya terjadi karena faktor luar ya, tapi dari diri kita sendiri yang memang tidak mengontrol kehidupan, apa ya, pola hidup yang sehat. Nah, seperti kebiasaan merokok, pendengar, yang kita tahu sebenarnya tidak baik tapi tetap dilakukan. Walaupun zaman sekarang ya, merokok kretek atau rokok biasa itu sudah mulai berpindah menggunakan rokok elektrik atau vape. Apalagi di kalangan anak muda nih ya, yang mereka menilai vape ini mereka pikir itu berbeda dari rokok tradisional karena tidak memanfaatkan pembakaran tembakau. Tetapi pendengar, penggunaan vape tetap memiliki resiko kesehatan tersendiri dan berpotensi berkaitan pada penyalahgunaan zat berbahaya. Nah, beberapa waktu lalu pendengar, BNN menemukan ya ada modus baru, yaitu memasukkan narkotika cair ke dalam perangkat vape. Nah, metode tersebut digunakan agar pengguna dapat mengkonsumsi tanpa diketahui kandungan sebenarnya. Nah, di si BNN sendiri, pendengar, ini mengatakan bahwasannya narkotika cair sudah menjadi bagian dari peningkatan modus kejahatan narkotika. Dalam waktu 2 bulan, BNN telah membongkar beberapa kasus besar seperti penyelundupan etomidate dan juga sabu yang berbentuk cair. Vape ini atau vape ya menjadi perhatian hayal-hayalak atau kita semua pendengar, karena memang bentuk dan pemakaiannya bisa membuat cairan yang mengandung zat terlarang yang menyerupai cairan biasa. Nah, BNN menjelaskan fenomena tersebut berpotensi menjadi pintu masuk penyimpangan narkoba atau penggunaan narkoba ya, khususnya di golongan anak muda. Dan resiko tersebut semakin menjadi perhatian setelah BNN melakukan pemeriksaan terhadap banyak sampel vape. BNN menyebutkan dari total 1.745 sampel yang diperiksa, itu sebanyak 1.716-nya, bayangkan dari 1.745, tapi 1.716 sampelnya itu terdeteksi mengandung narkotika. Berarti hampir 80%-nya ya. Sisi lain ya, vape juga mengandung nikotin yang bersifat adiktif, di mana Kementerian Kesehatan menyebutkan nikotin bisa mempengaruhi fungsi otak seperti ingatan, perhatian, proses belajar, suasana hati, serta pengendalian diri. Kandungan vape juga dapat meliputi zat kimia yang berpotensi bisa mengganggu sistem pernafasan, pendengar. Nah, melansir Kementerian Kesehatan, propilen glikol dan juga gliselor memicu iritasi saluran nafas, sedangkan sejumlah aldehida bisa menimbulkan inflamasi paru. Paparan vape juga ini bisa menimbulkan dampak terhadap organ tubuh lainnya, sebab aerosolnya ini membawa berbagai bahan kimia serta partikel. Sejumlah kandungan dalam rokok elektrik dilaporkan berkaitan dengan inflamasi jantung, paru, dan sistem tubuh secara keseluruhan. Pemakaian vape juga menjadi perhatian pada golongan usia muda sebab perkembangan otaknya masih bertumbuh. Nikotin juga dapat berakibat negatif terhadap perkembangan otak remaja yang masih berada dalam fase pertumbuhan. Risiko bukan sekedar berasal dari pemakaian langsung ya, tetapi juga paparan secara tidak langsung terhadap orang di sekitar pengguna vape. Aerosol rokok elektrik ini bisa mengandung partikel halus, nikotin, serta bahan toksik yang ikut terhirup orang lain.
Nah, BNN juga menyoroti dampak lebih luas pendengar jika peredaran narkotika cair melalui vape ini tidak dapat diperkirakan. Berdasarkan informasi BNN, peningkatan peredaran zat narkotika dan adiktif bisa memicu konsekuensi sosial, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, pemakaian rokok elektrik harus dipahami tidak hanya sebagai alternatif rokok tradisional, kandungan nikotin dan bahan kimianya tetap berisiko pada kesehatan. Sementara penyalahgunaan zat cair ini menjadi masalah yang kini diperhatikan oleh aparat berwenang. Ya, semoga saja kita lebih bijak pendengar ya, memberikan edukasi ini kepada adik-adik atau anak-anak kita di rumah ya, untuk lebih waspada lagi nih, apalagi untuk pengguna vape. Dan kalau bisa kita mencari informasi lebih lanjut ya terkait dengan jenis vape yang kita konsumsi, karena itu tadi melalui sampel itu tadi ada 1716 sampel ya, atau merek ini ternyata memiliki kandungan narkotika ya. Jadi ada baiknya kita lebih waspada lagi pendengar.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, inilah Lintas Berita edisi Rabu tanggal 23 September 2026.

Dari Malabo dikabarkan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan DKP akan menyalurkan bantuan peralatan pengelolaan hasil tangkapan laut kepada 10 kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM pesisir yang tersebar di sejumlah desa di berbagai kecamatan yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat, Dede Arisman, Selasa 22 September 2026 mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan usaha masyarakat, khususnya UMKM, yang bergerak di sektor pengelolaan hasil perikanan. Bantuan yang akan disalurkan berupa freezer atau tempat pendingin, kompor gas, kulkas, serta peralatan dan tempat pengolahan ikan. Dan bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan.

0: Dikatakan dengan sebaik-baiknya oleh kelompok penerima untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi hasil olahan ikan. Bantuan tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi sehari-hari, tetapi juga mampu mendorong pelaku UMKM menghasilkan berbagai produk olahan hasil laut yang memiliki nilai tambah dan daya saing. Demikian Lintas Berita untuk saat ini. Anda dapat mengikuti Lintas Berita yang selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.
2: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

saudara pendengar, menjelang pukul 12 lewat 12 menit untuk siang hari ini. Selain mungkin makan siang, rehat sejenak dari aktivitas, suasana istirahat kita memang paling asik kalau kita nonton drama pendek. Nah, kadang karena memang gitu ya pendengar ya, lagi adanya kesibukan sehari-hari ya, kita butuh lah yang namanya hiburan pendengar ya. Dan hiburan ini bukan yang gimana-gimana ya, gak harus liburan panjang, gak harus lama-lama, yang singkat-singkat aja. Setidaknya ya bisa mengisi waktu luang dan menghibur kita sebentar. Nah, terkadang ya pendengar ya, kita malas ya kalau misalnya mau nonton film itu dalam durasi yang lama. Karena mungkin gak sempat juga, terus banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Dan juga ada tipe orang yang gak sabar gitu kalau melihat film atau melihat drama yang panjang gitu atau berjam-jam. Mereka maunya yang cepet gitu, cepet selesai, cepet kelar, tahu ceritanya, udah ya. Maka pendengar, format tontonan yang praktis dan cepat selesai kerap dipilih untuk mengisi jeda di antara berbagai aktivitas. Nah, salah satu format yang belakangan ini makin digemari adalah drama pendek atau mikrodrama. Nah, tontonan ini menyajikan cerita yang padat dalam durasi singkat, di mana tren tersebut terlihat dari makin banyaknya drama pendek terbaru yang bermunculan dan mudah diakses melalui perangkat genggam. Nah, untuk Anda pendengar dan saya juga sebenarnya yang suka gitu ya, penikmat drama pendek pendengar, itu ada hal-hal menyenangkan ya, kenapa bisa si drama itu diminati. Mungkin karena durasinya yang singkat ya, jadi tidak memakan banyak waktu. Nah, setiap episode drama pendek umumnya hanya berdurasi 1-3 menit saja. Dan durasi ini jauh lebih singkat dibandingkan drama atau film konvensional biasa yang membutuhkan waktu menonton lebih panjang. Nah, satu episode pun dapat dituntaskan dalam jeda singkat. Misalnya ketika kita sedang menunggu antrian atau lagi istirahat dari pekerjaan di sela-sela waktu. Nah, durasi yang pendek ini tidak berarti ceritanya berhenti pada satu bagian kecil. Nah, satu judul drama pendek biasanya terdiri dari 40 hingga 100 episode. Nah, jika seluruh episodenya ditotal, durasinya setara dengan satu film panjang. Nah, penonton tetap memperoleh cerita yang utuh, hanya penyajiannya dibagi ke dalam potongan-potongan singkat ya. Dan format ini memang cocok untuk kita yang gaya menontonnya itu santai tanpa target waktu khusus. Nah, selain drama atau durasinya ya, selain durasinya yang singkat, pendengar, alur cerita yang to the point ya, tanpa banyak ina-inu ya. Karena memang ya singkat, padat, dan mantap gitu ya. Karena memang drama pendek ini kan dirancang ya untuk langsung menuju inti masalah sejak episode pertamanya. Cerita tidak memerlukan pembukaan panjang sebelum konflik itu muncul. Nah, konflik utama umumnya sudah diperkenalkan melalui kalimat atau adegan pertama, sehingga penonton dapat segera memahami, oh, arah ceritanya ini kemana gitu ya. Dan karakter dalam drama pendek juga biasanya diperkenalkan melalui tindakan langsung. Latar belakang tokoh yang tidak selalu dijelaskan lewat adegan panjang dan detail, ini ya membuat drama pendek ini cukup menarik gitu ya. Dan pendekatan ini membuat cerita terasa lebih padat karena setiap adegan memiliki fungsi untuk mendorong perkembangan plot twist. Nah, di akhir episode biasanya drama pendek ini menghadirkan cliffhanger atau titik cerita yang menimbulkan rasa penasaran. Nah, penonton pun terdorong untuk melanjutkan menonton ke episode berikutnya. Dan pola tersebut membuat setiap bagian cerita terasa memiliki tujuan dan juga mengurangi kemunculan episode pengisi.

Nah, yang selanjutnya, pendengar, kenapa drama pendek itu saat ini menjadi apa ya, banyak penggemarnya atau digandrungnya itu karena memang format tayang yang lebih ramah smartphone. Nah, drama pendek umumnya diproduksi dalam format video vertikal dengan rasio 9:16. Dan format ini berbeda ya dari tayangan televisi pada umumnya yang menggunakan tampilan landscape. Video vertikal dirancang sejak awal untuk pengamanan penonton melalui layar ponsel, bukan sekedar hasil memotong dari video yang horizontal. Dan tampilan tersebut memungkinkan penonton menyaksikan tayangan dengan posisi ponsel yang digenggam secara normal. Nah, tidak perlu memutar layar atau mengubah orientasi perangkat. Hal ini yang membuat proses menonton itu menjadi lebih praktis, terutama ketika dilakukan di sela-sela aktivitas sehari-hari. Dan yang selanjutnya itu pilihan genre yang beragam. Platform menyediakan drama pendek umumnya itu menawarkan puluhan genre gitu ya. Ada beberapa di antaranya romantis, ada juga genre time travel ya, balas dendam, kontrak nikah ya. Dan drama keluarga lainnya, pendengar. Dan keragaman inilah yang membuat penonton dapat memilih cerita sesuai selera tanpa harus terpaku pada satu jenis tontonan saja. Dan setiap genre biasanya langsung membawa penonton ke inti konflik sejak episode awal.

Dan yang terakhir, pendengar, karena akses platform streaming itu saat ini sudah mudah ya untuk menonton kapan saja. Drama pendek biasanya dapat diakses melalui situs web maupun aplikasi mobile. Penonton tidak terikat pada satu perangkat tertentu, di mana tontonan ini bisa dilanjutkan dari ponsel, tablet, atau laptop kita sesuai perangkat yang sedang kita gunakan gitu ya. Dan inilah kenapa pendengar ya, tadi beberapa alasan tadi itu membuat ya drama pendek saat ini menjadi favorit banyak orang pendengar. Bahkan yang awalnya tidak suka nonton drama pun jadi ikutan nonton gitu ya, karena memang aksesnya gampang gitu ya, formatnya gampang, genrenya beragam gitu ya, alur cerita yang to the point, dan yang paling penting itu episodenya tidak lama dan singkat gitu ya. Itulah yang membuat drama pendek itu disukai oleh masyarakat saat ini. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar? Apakah Anda juga penikmat drama pendek, atau Anda penikmat drama biasa saja, atau bahkan Anda penikmat film pendengar? Nah, tentunya kita punya selera yang berbeda-beda ya.

0: Saudara pendengar, waktu sudah menjelang pukul 12:24. Kami rehat sejenak karena kita sudah memasuki waktu sholat zuhur untuk wilayah Aceh Singkil dan sekitarnya.
1: Terus 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan ajian sholat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哈，那就这会儿，哎呀，拜拜，那姑姑吧，哎，拜拜，哎，那拜拜的，啊。

Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Pro Dangdut.

Terima kasih saudara pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil untuk suasana siang hari ini. Waktu menjelang pukul 13.50 menit di mana saat ini kita akan memasuki program Pro Dangdut pendengar. Seperti biasa lagu-lagu dangdutnya hadir ke ruang simak Anda di suasana siang hari ini. Kami juga buka line telepon bagi Anda yang ingin merequest lagu dangdut favorit Anda di 08 23 79 5 58 92, dan juga di nomor WhatsApp kami 08 58 34 70 55 5.

0: Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak.
0: Dengannya siapa di mana?
1: Ini dengan Bapak Ayung ini di Bungus, Kak.
0: Bapak Ayung, apa kabar?
1: Sehat, Kak. Ya. Kalau Kakak buat, kalau kabarnya?
0: Kabarnya di sini juga baik. Pak Ayung lagi sibuk apa ini?
1: Di ladang, Kak.
0: Lagi di ladang, baik. Mau kita temani lagunya dari siapa siang ini, Pak Ayung?
1: Di dalam gubuk bambu, Kak.
0: Gubuk bambu ya, baik. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Pertama buat R, Mama Lolo, Putra Nangkoban, Pak Mei, Andre di Pak Barat. Spesialnya buat Ayulah yang diperjalanan itu, Kak.
0: Oke, baik. Ditunggu lagunya ya.
1: Iya, Kak.

0: Halo.
1: Halo,
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pak Mei?
1: Kenapa kecil banget suara di radio?
0: Ah, masa sih?
1: Iya.
0: Kurang besar Pak Mei, coba teriak dulu. Halo, halo, gitu.
1: Memang radioku yang kecil.
0: Bagaimana kabar Pak Mei siang hari ini?
1: Kabar baik, semangat. Kabar sebaliknya Pak Mei.
0: Kabarnya juga sehat Pak Mei. Lagi sibuk apa Pak Mei?
1: Ini lagi istirahat ini.
0: Lagi istirahat, oke. Mau ditemani lagu dari siapa nih Pak Mei?
1: Dari Boy Sandi ya.
0: Boy Sandi, judulnya apa tuh?
1: Yang Remi, ya, Rena-Rena.
0: Rena, sebentar ya, dicarikan dulu salam-salamnya untuk siapa ini. Halo. Waduh, terputus ini Pak Mei. Sayang kali salam-salamnya belum ya. Tapi lagunya nanti yang darinya Boy Sandi tadi, Rena katanya. Oke, penelpon kita selanjutnya. Halo.
2: Assalamualaikum Kak Nenek.
0: Waalaikumsalam. Erna, apa kabar?
2: Kabar baik Kak. Kalau dengar suara Kak Nenek ngernah, jadi tambah semangat.
0: Waduh,
2: lagi.
0: Waduh, mantap, gitu. Mantap. Lagi apa ini? Lagi sibuk apa Erna?
2: Lagi apa? Lagi berhias. Lagi nyusur rambut ini Kak.
0: Aduh, mau kemana?
2: Gak kemana aja, cuman rambut Erna kan panjang kan Kak. Harus disisir. Biar bagus rambutnya kayak gitu.
0: Oh iya, betul-betul juga ya. Kalau gak disisir kemana-mana nanti ya kan. Erna, siang ini mau request lagu dari siapa nih Erna?
2: Ini lagu apa Kak? Dari Lesti, Hadirmu Bagai Mimpi.
0: Hadirmu Bagai Mimpi. Oke, salam-salam.
2: Tahu gak Kak Neneng lagu itu kemarin itu? Siapa yang bawakan lagu itu? Kak Aldo yang di Pakak Barat itu Kak.
0: Ah, terus? Itu lagu untuk
2: dia
0: siapa?
2: Dia menciptakan lagu itu.
0: Oh gitu, dia yang menciptakan itu ya? Jago kali ya, coba nanti ku tanya ya, betul gak itu?
2: Soalnya itu, waktu Erna kenal dulu sama dia, dia selalu minta lagu itu Kak.
0: Oh gitu, oh, kirain dia memang dia yang menciptakan dari awal ya kan, rupanya bukan ya kan?
2: Itulah Kak, dia suka lagu itu. Salamnya ya Kak.
0: Oke.
2: Salamnya terutama buatnya Kak Nana, Kak Aryani, Kak Hayati. Terus buatnya Bu Rika yang barusan pulang kerja. Ada Rati juga, ada buatnya Ani. Terus apa lagi ya Kak? Ada Kak Cinta, Kak Ella di Papak Barat. Ada juga tetangga Erna, Bang Adri. Buatnya kasih orang aja Kak. Itu aja ya Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pantaskan dirimu. Baik, tiga lagu sudah masuk di playlist kami. Pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu. Untuk penelpon lainnya nanti kami sapa Anda kembali ya setelah tiga lagu berikut ini.

apa penelponnya di siang hari ini masih di program Pro Dangdut. 08237295 5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858 3470 555.

0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Ini Bang Rindo.
0: Bang Rindo?
1: Iya, kan nelayan.
0: Ah, gimana kabar Bang Rindo?
1: Ah, masih sehat. Kan ini gimana kabarnya?
0: Kabarnya juga baik siang hari ini Bang Rindo. Mau request lagu dari siapa siang ini?
1: Termiskin Dunia remix.
0: Termiskin di Dunia.
1: Remix ya.
0: Yang remix ya. Oke, okay. Salam-salam untuk siapa ini?
1: Kacot, Bayu, Bambus, Karawati, Rana Koda, Pak Mei, Gabi, Bondi, Munti, Dina, Ila, Rindiani, Berumani, Upung Dio, Gabi Mulana, Henry, Roba, Deni, Reza Mani, Rendi, Malulu, Majidri, Ma Indah, Ma Ayu, Bang Sobrer, Erna, itu aja lah tanpa kecuali dalam kompak udara dalam Pak Neneng selama tugas. Terima kasih Pak Neneng.
0: Ya, sama-sama.

0: 0823-7295-5892. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Saudara kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Randy ini, Kak.
0: Abang Randy, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Iya, gimana Bang Randy? Lagi sibuk apa aktivitasnya?
1: Ini Kak, lagi bangun tidur, Kak.
0: Baru bangun tidur? Waduh, oke. Okay. Biar hilang ngantuknya, kita hadirkan lagu dari siapa nih, Bang Randy?
1: Halo, Kak.
0: Iya, lagunya dari siapa?
1: Lagunya terserah kakak aja lah, penting ya ini mari, Kak.
0: Oh gitu pula, entah
1: kalau,
0: apa
1: kalau
0: gitu
1: kayak. Kalau apa itu Kak ada, Kak, miskol-miskol cinta ada, Kak.
0: Miskol cinta?
1: Iya, miskol-miskol cinta gitu,
0: Kak. Sebentar ya, kita carikan dulu. Mungkin sambil nunggu boleh salam-salam?
1: Salamnya udah banyak naik, Kak.
0: Ini penelpon kelima nih Bang Randy nih ya.
1: Oh, ya banyak udah naik tadi, sempompa semua, terus banyak si Ombing, banyak Pak Mei, banyak Cinta, Ella, banyak semua Kak, tempat terkecuali, semua selalu Kak. Ada lagunya Kak?
0: Ada, nanti dihadirkan ya.
1: Oh, ya udah, mampaknya Mbak Neneng, semoga sehat Kak ya, kasih kalau pulang, Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu penelponnya, silakan di 0853-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-555.

0: Halo, siapa nih?
1: Aku sih.
0: Loh, kok miss call doang sih? Gak punya duit ya? Cacingan dah loh.

Baik, saudara pendengar, masih kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung di program Pro Dangdut siang hari ini melalui line teleponnya 0823-7295-5892 dan juga di nomor pesan WhatsApp kami pendengar 0858-3470-5892.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, saudara pendengar, waktu sudah menjelang pukul 14 lewat 48 menit ya. Nampaknya untuk penelpon kami mohon maaf tidak dapat menyapa Anda kembali karena kebersamaan kita sudah tuntas untuk hari ini. Saya yang sudah bersama Anda pendengar di edisi Rabu 23 September 2026 mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dalam suara-suara kita yang selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Loh, kok buang sampah ke sungai, Bu?
1: Alah, cuma sedikit aja kok, sewot banget sih. Kan sungai ini bukan punya ibu.
0: Ih, dikasih tahu kok malah ngeyel. Sungai ini kan sumber hidup masyarakat. Harus dijaga kebersihannya loh, Bu.
1: Lagi nyuci ya, Bu?
0: Kok mukanya cemberut?
1: Iya, Bu, pusing. Air sungai kotor kali nih. Dari tadi bilas kain dan piring nggak selesai-selesai jadinya.
0: Lah, bukannya ibu yang kemarin ikut buang sampah ke sungai? Lihat sendiri kan akibatnya, sungai jadi kotor dan bau. Kalau sudah begini, bisa kena penyakit kita, Bu.
2: Mari jaga kebersihan sungai, karena sungai adalah sumber kehidupan masyarakat.
3: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
4: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
3: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
4: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
3: Memang benar. Tapi, plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik, itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan, plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
4: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
3: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
4: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
5: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
6: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri, apapun

0: meja makan dunia ya. Nah, pendengar, tentunya siapa sangka ya, dari pesisir Kecamatan Meraksa yang dulu identik dengan wilayah terdampak tsunami, kini justru lahir kisah sukses ekonomi biru yang membanggakan. Kepiting Soka, hasil budidaya masyarakat Banda Aceh, tak lagi hanya menyisir pasar lokal ya, tetapi sudah menembus meja makan Singapura, Malaysia, Jepang, hingga Cina. Sore ini dalam Beranda Asta Cita Suara Nusantara, kita akan berbincang langsung dengan Bapak Iskandar Esos MSI selaku Kepala DPPKP Kota Banda Aceh untuk mengulik lebih dalam bagaimana pemerintah kota mendampingi para petambak sehingga kepiting Soka Aceh bisa mendunia, sekaligus tantangan dan rencana ke depan bagi sektor perikanan budidaya di ibu kota Provinsi Aceh ini. Baik, kita langsung sapa terlebih dahulu narasumber kita di sore hari ini, Bapak Iskandar Esos MSI. Assalamualaikum Pak Iskandar. Ya, assalamualaikum Pak.
1: Dengar suaranya Pak?
0: Ya, baik, sudah kedengaran nih Pak.
1: Ya.
0: Baik, suaranya sudah kedengaran. Gimana kabarnya Pak sore ini?
1: Alhamdulillah sehat sekali pada sore hari ini, siang menjelang sore ya Pak.
0: Siap, betul. Oke, baik Pak Iskandar, kita mengangkat tema yang cukup membanggakan ya, kepiting Soka Aceh dari tambak Meraksa menembus meja makan dunia. Sebagai awalan mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak, sebesar apa sebenarnya potensi budidaya kepiting Soka di Banda Aceh saat ini ya, khususnya di kawasan pesisir Meraksa.
1: Iya, budidaya kepiting Soka atau kepiting lunak ini memang mempunyai ya prospek yang sangat tinggi ya. Walaupun mungkin kalau di Banda Aceh masih terbatas pada beberapa desa, terutama di desa
0: ya, Pak Iskandar,
1: Lam Jabat dan Coplangku desa, tentu ini baik ya. Ya, terutama dalam rangka untuk meningkatkan produksi daripada kepiting tersebut, juga dalam rangka meningkatkan UMKM yang ada di Kota Banda Aceh. Kalau kita lihat proses ya pengelolaan daripada kepiting lunak atau soka ini memang sudah dimulai sejak tahun 2007 dulunya. Okay. Sejak setelah kita tsunami ya. Karena pada saat itu juga akan banyak NGO-NGO yang ada di Banda Aceh ya.
0: Betul.
1: Banyak NGO di Banda Aceh, tentu pada saat itu ya pasarannya juga sangat bagus dan juga bisa dinikmati oleh kawan-kawan dari pada NGO.
0: Oke. Baik, kalau melihat dari perkembangannya sejauh ini Pak Iskandar, jumlah kelompok dan pembudidaya kepiting Soka yang terdata aktif dibina oleh DPPKP Banda Aceh sudah berapa banyak nih Pak?
1: Ini ada yang sifatnya perorangan dan adanya sifatnya kelompok. Ini ada sekitar hampir kelompok dan ada juga perorangan, yaitu seperti Pak Rafi, kemudian Pak Julpan, itu juga ada yang kelompok dan perorangan. Tentunya pemerintah kota terus mendukung baik kelompok maupun perorangan terhadap pembudidayaan kepiting ya lunak ini, karena prospeknya juga sangat tinggi. Walaupun kadang-kadang untuk di dalam lokal sendiri mungkin masih kurang begitu familiar ya, tetapi kalau sudah keluar ini sudah sangat familiar, terutama ke Medan dan negara-negara ASEAN ya, seperti Singapura, Malaysia, ini sudah sangat familiar dengan kepiting lunak tersebut, karena pembudidayaannya juga tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, antara 15 sampai dengan 27 hari itu sudah bisa dilakukan panen. Karena kalau di atas itu biasanya cakangnya sudah mulai mengeras.
0: Ya, oke. Okay. Baik, jadi masyarakat juga ikut aktif begini, begitu ya Pak, untuk bisa juga membudidayakan. Ada tantangan kah Pak sejauh ini untuk daripada kelompok-kelompok yang pembudidaya kepiting Soka?
1: Ya, memang kendala-kendalanya kan biasanya ada ya, terutama mengenai pembibitannya ini ya. Kita juga di Banda Aceh mungkin ya bibit ini masih kurang ya, kebanyakan juga diambil daripada Aceh Timur. Bibit kepiting ini biasanya

0: dia akan bertelur di daerah-daerah tanaman bakau dan lain sebagainya. Jadi ya pembudidayaan ini kan mereka harus membeli daripada apa namanya mereka yang memang mencari kepiting-kepiting di daerah kawasan-kawasan tanaman bakau, kemudian baru dibudidayakan di kawasan Melanjapat maupun Cod Langku yang ada di kota Banda Aceh. Memang harganya juga sangat menjanjikan ya, harganya di atas 150 sampai 200 ribu per kilo, ini kan cukup menjanjikan ya. Mungkin satu bulan ya mereka bisa memanen sampai ya 900 kilogram ya satu bulan. Mungkin kalau satu minggu mereka bisa mendapat 90 sampai 100 kilogram, ini sudah sangat baik ya, sangat bagus ya untuk pengembangan UMKM yang ada di kota Banda Aceh. Kalau keseluruhannya itu, kalau seluruh Aceh itu mulai Pidi, mulai Birun, kemudian Aceh Timur itu bisa mencapai hampir 2 ton per bulan itu kepiting lunak itu.
1: Oke. Baik, berarti cukup luar biasa potensinya nih ya Pak Skandar ya.
0: Iya benar sekali. Kita harapkan masyarakat juga mau melakukan pembudidayaan daripada kepiting tersebut karena prospeknya bagus sekali.
1: Oke, baik. Melihat juga karena prospek ini terus bagus dan juga masyarakat juga rutin mengikuti pembudidayaan ini begitu ya. Dari DPPKP sendiri seperti apa nih Pak bentuk pendampingan secara konkret yang dilakukan sejauh ini?
0: Ya tentu ya kita terus melakukan pendampingan ya apabila memang ada hal-hal yang sangat diperlukan ya, terutama daripada penyuluh-penyuluh perikanan kita kan banyak hal yang diperlukan bagaimana agar kepiting lunak ini kualitas mutu dan kualitasnya juga benar-benar bisa diperhatikan. Kemudian apabila terjadi sesuatu misalnya kita katakanlah banyak yang mati dan lain sebagainya, ini juga ya perlu kan dilakukan apa penyebabnya, apakah penyebabnya itu masalah kondisi tambak yang kurang bagus, kemudian juga kepadatan kepiting dalam satu tempat itu ya, kemudian juga kualitas air dan lain sebagainya. Nah, ini terus kita lakukan pendampingan termasuk pemberian pakannya itu. Nah, ini juga kita terus lakukan pendampingan sehingga kita harapkan nantinya kepiting ini yang akan dipanen ini benar-benar mempunyai kualitas ekspor. Kalau di luar negeri ini kan punya standar tersendiri dia. Yeah. Kalau kita ingin melakukan ekspor ke luar negeri, apakah ke Singapura, ke Malaysia, ke Jepang maupun ke China, mereka punya standar tersendiri. Kalau tidak terpenuhi standar tersebut, maka ini biasanya akan turun harganya. Jadi benar-benar kita lakukan pendampingan terhadap hal tersebut. Memang selama ini ekspornya kan melalui Medan. Ya. Semua Medan, orang Aceh semua ke Medan dulu. Okay. Karena kenapa dari Medan? Karena kalau dari Medan itu biasanya mereka akan lebih cepat menyalurkan ke daerah yang mereka perlukan, negara yang mereka perlukan, karena komoditasnya biasanya lebih cepat penuh kalau di sana.
1: Okay.
0: Tapi kalau di Aceh kan kita nunggu dari sana, dari sini lama, akhirnya rata-rata memang dari Medan. Itulah ke depan ya kita pemerintah Aceh juga harus memikirkan bagaimana untuk ekspor tersebut jangan lagi melalui Medan karena merugikan kita pajak dan lain sebagainya.
1: Betul. Oke, baik. Berarti ini akan terus ditingkatkan ya untuk koordinasinya begitu ya Pak?
0: Iya, kalau misalnya pemerintah ya termasuk kita lah DP2KP ya, yang bergerak di bidang perikanan, kemudian provinsi, semua kabupaten kota juga punya program-program strategis yang baik terutama di dalam pengembangan budidaya ya, budidaya air tawar ya kita katakanlah ya. Ya tentunya kalau sama-sama kita laksanakan produknya akan lebih banyak dan kemudian ini akan lebih mudah kita ekspor apakah melalui pelabuhan Burung Gekuh atau pelabuhan Aceh Timur ataupun pelabuhan Malahayati. Persoalan yang kita dapatkan sekarang ini kan kapal bersandar ya. Dengan ada sedangkan produknya itu tidak penuh, dia nunggu dulu, sampai produk itu penuh, baru dia jalan. Kalau produknya nggak penuh, nggak akan jalan dia, karena rugi.
1: Betul, sesuai muatan juga ya Pak ya.
0: Ya, ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama agar memang pelabuhan-pelabuhan di Aceh ini bisa berkembang jadi pelabuhan-pelabuhan yang bertaraf internasional. Tentunya produk-produk yang dihasilkan ini harus memenuhi syarat dan memenuhi kualitas maupun kuantitas yang diperlukan oleh buyer yang ada di luar.
1: Oke, baik, ini kita harapkan ke depan juga moga terwujud kiranya ya Pak Hendar ya. Oke, baik, selain kepiting soka, DPPKP juga mendukung budidaya udang faname dan komunitas lain Pak, atau ada yang lainnya nih, bagaimana pemerintah kota memetakan prioritas dukungan masing-masing komoditas ini Pak?
0: Iya, memang udang faname ini juga kita menjadi perhatian juga. Memang kalau kita bicara masalah perikanan ya, perikanan budidaya kita katakanlah ya, kalau di kota-kota seperti Banda Aceh ini kan tidak sama seperti di daerah kabupaten lainnya yang ada di Aceh. Karena bagaimanapun kita di Banda Aceh ini setiap tahun terjadi terproduksi lahan-lahan perikanan tersebut ya. Itu karena pengembangan daripada pemukiman dan lain sebagainya. Kan ini yang kita yang sekarang banyak terjadi.
1: Ya.
0: Banyaklah lahan tambak seperti di di Kecamatan Meraksa seperti di Lampas Aceh, kemudian di Tibang, Alunaga dan lain sebagainya. Ini sudah banyak berubah fungsi.
1: Ya.
0: Menjadi lahan pemukiman karena akibat migrasi lah perpindahan penduduk dari kabupaten lain ya, semua orang juga ingin hidupnya di kota. Ini juga menjadi salah satu persoalan kita dalam rangka pengembangan ya di sektor perikanan atau budidaya perikanan darat. Tapi apa yang harus kita lakukan ya, tentu yang kita lakukan nanti modernisasi. Modernisasi daripada sektor perikanan tersebut dengan lahan yang sudah terkonversi kepada lahan pemukiman. Kita masih punya lahan yang terbatas, tapi dengan modernisasi ya tentunya ini akan memberikan dampak juga yang baik dan tidak akan mengurangi daripada produksi yang ada. Kita harapkan kalau bisa misalnya panen itu dalam setahun 3 kali, ini kalau bisa dengan modernisasi itu bisa 4 atau 5 kali, kan ini yang kita perlukan. Memang saat ini pemerintah Kota Banda Aceh juga sudah coba membuka kerjasama lah di bidang perikanan dengan negara lain seperti kota di Jepang, Higashima Tsushima. Itu ada beberapa nelayan kita juga sudah pernah kita kirim ke sana, termasuk Panglima Laut yang ada di Banda Aceh juga sudah pernah kita kirim ke sana, bagaimana pengolahan ikan, pembudidayaan ikan yang lebih baik dan secara modern. Ini yang kita harapkan nanti bisa kita terapkan di Banda Aceh. Nah, tentunya kami dari pihak pemerintah akan terus mendukung dan mendorong kepada petani-petani yang memang ingin berusaha di bidang tersebut, karena bagaimanapun kita juga di sini sangat memerlukan agar ketahanan pangan di Kota Banda Aceh ini benar-benar baik, benar-benar stabil ya. Dari sektor perikanan, selain daripada pertanian, perikanan ini paling penting. Apalagi kalau Banda Aceh, kalau kita bicara sektor potensial yang ada di Banda Aceh ya cuma sektor perikanan. Kalau sektor pertanian kita sudah agak susah, karena kenapa? Lahan-lahan pertanian sawah kan sudah berkurang di Banda Aceh. Sektor peternakan juga kita kan sudah agak berkurang juga, karena tidak ada tempat pemeliharaan lembu, ternak dan lain sebagainya. Sekarang kita memang sangat kita dorong potensinya di sektor perikanan, terutama ya perikanan budidaya air tawar dan lain sebagainya ini yang termasuk ya udang tadi maupun kepiting soka tadi.
1: Baik, berarti untuk pengembangan dan juga pendampingan ini terus dilakukan begitu ya Pak. Nah, untuk menjembatani hasil produksi tadi Pak, mungkin Bapak juga sebut ada sudah berhasil kita ke Singapura, ya, Malaysia, Jepang, Cina dan beberapa negara lainnya. Ini seperti apa nih Pak bentuk daripada support dari PPKP dalam menjembatani petambak dengan calon investor atau buyer di pasar domestik mungkin dan juga di luar negeri sejauh ini Pak? Apakah memang ada tantangan tersendiri yang dihadapi di lapangan atau seperti apa respon daripada buyer sendiri di luar sana?
0: Iya, kalau kita terus ya, terus coba meningkatkan apa namanya sarana dan prasarana. Kita tahu selama ini sebelum kita bicara masalah ekspor ya, kita tahu sarana dan prasarana memang masih kurang ya. Kalau yang namanya seperti kepiting lunak, kemudian juga udang ya, udang venom kan, kemudian juga lobster dan lain sebagainya, memang kita membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, terutama cold storage ya, terutama cold storage. Nah, memang selama ini kita melihat ya kawan-kawan masih memakai frozen yang ada pada mereka ya, karena keterbatasan daripada cold storage yang ada di tempat kita. Saya melihat mengenai apa namanya mereka melakukan kegiatan ekspor dan impor dan lain sebagainya, kegiatan ekspor lah, memang mereka melakukan secara perorangan ya selama ini, karena mereka juga punya koneksi-koneksi yang ada di Medan, dari Medan nanti baru ke Singapura atau ke Malaysia, ke Jepang maupun ke China. Dan saya beberapa waktu yang lalu juga ya bertemu ya dengan kawan-kawan dari China. Mereka juga datang ke sini ke Bandar Aceh. Mereka juga ingin melihat perkembangan daripada perikanan di kota Bandar Aceh. Mereka datang ke Lampulo dan beberapa tempat pembudidayaan daripada ikan maupun lobster yang ada di Bandar Aceh. Tentu mereka sangat tertarik. Sedangkan di lain hal juga untuk apa namanya pelaku-pelaku usaha yang ada di kota Bandar Aceh, terutama di sektor perikanan, ya kita tentu terus akan membantu apabila mereka ingin menyiapkan perusahaan. Apabila mereka ingin menyiapkan perusahaan, PT dan lain sebagainya, ya kita akan mendorong mereka untuk membuat nomor induk berusaha melalui one stop service ya, dengan aplikasi OSS. Kemudian juga ya tentunya kita juga akan membantu mereka beberapa surat-surat yang memang mereka perlukan nantinya ya, termasuk ya tata ruang dan lain sebagainya, ya tentu kita akan terus membantu agar usaha mereka ini bisa terus berkembang dan bisa membuka lapangan kerja yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kita. Ya, kita akan terus membantu. Kalaupun mereka ada kesulitan dan lain sebagainya, mereka sebenarnya bisa datang langsung ke DP2KP, ya, ke dinas kita, Dinas Pangan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Aceh. Apa kesulitan mereka, misalnya pakan dan lain sebagainya. Kita di sini kan punya koneksi, punya ke provinsi dan kabupaten lain yang ada di Kota Bandar Aceh. Kita saling bersinergi, saling membantu. Nah, ini tentu akan terus kita lakukan untuk melakukan pendampingan dan lain sebagainya agar kawan-kawan yang bergerak di bidang perikanan, terutama di bidang apa namanya kepiting soka atau kepiting lunak ini, bisa berkembang secara terus menerus.
1: Baik, ya Pak Iskandar, bagi mereka yang tadi mungkin ingin membangun apa namanya seperti PT begitu ya. Nah, bagi yang pertama tidak memiliki PT ini, Pak, apakah juga bisa mengusulkan bantuan begitu, mungkin pembibitan atau hal yang diperlukan lainnya agar juga bisa terus mengembangkan potensi pemberdayaan ini untuk apa namanya udang ini dan juga kepiting soka ini?
0: Iya, sebenarnya ya yang kita harapkan bahwa kelompok-kelompok tersebut harus mempunyai semacam yayasan ya. Yayasan atau perusahaan ini sebagai legalitas dalam hal kita nantinya memberikan bantuan. Memang kesulitan kalau dia tidak punya yayasan, agak sulit ya. Karena kita ingin membantu kelompok. Kalau ada legalitas, kelompok itu terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian juga ada nomor induk berusaha dan lain sebagainya. Ini bisa bertanggungjawabkan nantinya, karena dana yang kita bantukan melalui dana APBD ataupun dana bantuan APBN dan lain sebagainya. Memang itu salah satu persyaratan daripada kelompok yang akan mendapatkan bantuan hibah daripada pemerintah. Mereka memang harus punya yayasan. Harus punya yayasan, karena dengan ada yayasan itu ya tentunya rasa tanggung jawab juga akan lebih besar, dan pada saat diaudit juga akan lebih mudah daripada kelompok, daripada perorangan. Bukan tidak bisa, bisa juga perorangan, tetapi nampaknya agak sulit ya.
1: Betul.
0: Karena kita juga harus turun ke lapangan dan lain sebagainya. Tetapi pemerintah juga kalau perlu masalah permodalan, kita kan selama ini kan dari perbankan kita kan menyalurkan kredit usaha rakyat kur itu sendiri dengan tingkat suku bunga yang sangat rendah. Ya, ini juga bisa digunakan oleh kawan-kawan untuk mengekspansi atau memperluas daripada kegiatan ada ataupun usaha daripada mereka itu sendiri. Dan kita harapkan buatlah bentuk kelompok, karena dengan kebersamaan ini akan bisa lebih cepat berkembang.
1: Oke, bisa saling bertukar informasi juga, bertukar pengetahuan juga ya Pak ya.
0: Benar sekali itu.
1: Baik, nah mengingat untuk budidaya ini kan sudah luar biasa nih Pak ya, komoditasnya juga sudah bahkan tadi ekspor hingga keluar. Nah untuk standarnya sendiri gimana nih Pak? Apakah ada dari DPPKP membantu petambak dalam hal standar kualitas dan sertifikasi begitu Pak, mengingat produknya sudah sampai ke ekspor luar negeri begitu? Apakah memang ada persyaratan mutu yang ketat begitu yang harus dilalui oleh para pembudidaya begitu?
0: Ya, memang setiap produk yang akan dihasilkan itu, apalagi kalau untuk ekspor ya tentu harus mempunyai standar ya, kriteria yang memang sudah ditetapkan ya. Ya, paling tidak ya ada sertifikasi budidaya ya, itu perlu ya. Kemudian juga ya, kita juga melakukan tingkat monitoring residu penyakit dan lain sebagainya. Ya ini memang hal-hal yang sangat diperlukan ya dalam untuk melaksanakan apa kegiatan ekspor suatu produk ya, bahwa produk yang kita jual itu benar-benar sehat dan layak dikonsumsi ya, termasuk ya kadar daripada kita katakanlah ya bahan-bahan ataupun makanan yang diberikan itu kan bisa semua dicek, misalnya kadar besinya berapa, kadar yang lain-lain, logam-logam ya, berapa. Ini benar-benar harus kita perhatikan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan bahwa ya kawan-kawan yang bergerak di bidang budidaya daripada kepiting.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ini suaranya agak putus-putus ya.
1: Ya, baik Pak. Boleh.
0: Ya, tentu, tentu kita begini juga ya. Kita dalam berusaha dalam melaksanakan kegiatan pembudidayaan ya, itu lingkungan juga harus kita jaga bersama-sama. Lingkungan harus kita jaga bersama-sama ya. Termasuk apa namanya, kita katakanlah kalau tempat pembibitan ataupun tempat petelurnya daripada kepiting lunak ini kan biasanya kan di daerah-daerah tanaman bakau. Ini kan banyak orang yang pergi cari itu ya, cari apa namanya, kita katakanlah baby-nya daripada kepiting lunak itu di kawasan-kawasan bakau tersebut. Oleh karena itu ya, kita sama-sama menjaga supaya ekosistemnya ini bisa berjalan dengan baik dan bagus ya. Tetap kita harapkan apa namanya, pembudidayaan kepiting ini bisa berjalan dengan bagus, lingkungan juga bisa kita jaga dengan baik ya. Karena bagaimanapun kalau kita tidak menjaga lingkungan, ya, lingkungan itu tidak akan pernah menjaga kita. Pasti punya dampak juga terhadap kita. Oleh karena itu ya, sama-sama kita jaga lingkungan dan tempat usaha kita juga.
1: Baik. Ya, terkait dengan hal itu juga Pak Iskandar melihat pembudidaya ini apakah sudah cukup teredukasi Pak terkait dengan kondisi budidaya kepiting soka yang baik dan aman dengan tetap menjaga ekosistem mangrove tetap sehat juga begitu Pak?
0: Iya, yang namanya budidaya ini kan kita tidak boleh stagnan. Yang namanya usaha tidak boleh stagnan. Jadi kalau kita usaha apa namanya, melakukan sesuatu, kalau stagnan kita, tidak ada inovasi, tidak ada transfer knowledge, dia akan terkat, akan terpotong dia, dan dia akan hilang dan tidak akan berkembang. Nah, jadi kepada kawan-kawan yang bergerak di bidang budidaya ini, budidaya kepiting ini, ya terus kita bersama-sama bagaimana meningkatkan pengetahuan. Ya, kalau memang dalam satu hektar ini misalnya kita dapat sekitar 900 kg misalnya sekali panen, tapi bagaimana dengan ilmu pengetahuan transfer masih kita katakan transfer knowledge ke depan bisa lebih meningkat produksinya. Ya tentu itu modernisasi daripada sektor perikanan itu sendiri. Ya, tentu modernisasi ini perlu kita pelajari, perlu kita kolaborasi. Jadi kawan-kawan yang bergerak di bidang budidaya ini berkolaborasi dengan kawan-kawan yang ada di dinas, kemudian juga kita akan berkolaborasi dengan kementerian. Mungkin di sana ada alat-alat yang memang bisa kita gunakan di sini untuk meningkatkan produktivitas dan untuk menjaga kualitas daripada produk daripada apa namanya, kepiting soka itu sendiri. Sekarang ini kan banyak persoalan yang kita dapatkan, daya tahan daripada produk itu sendiri. Seberapa lama produk itu agar tidak rusak, kan ini yang sering. Nah ini kan perlu alat, perlu alat untuk menjaganya agar produk ini bisa bertahan lama dan kualitasnya juga baik ya. Kan ini yang kita, oleh karena itu perlu transfer knowledge. Kan banyak itu kawan-kawan kita dari Unsia, dari akademisi yang punya pengetahuan yang cukup terhadap hal tersebut. Oleh karena itu kalau menurut saya perlu ada pentahelix. Pentahelix itu perlu, yang pertama peran pemerintah di situ ada, kemudian ada peran pengusaha, peran perbankan, kemudian juga pelaku usaha itu, dan satu lagi yang paling penting ada peran media massa. Nah ini paling penting, terutama ERI, supaya masyarakat tahu bahwa ada pembudidayaan daripada kepiting lunak di Banda Aceh, sehingga orang lain tahu, oh kita perlu kepiting lunak ini ada di Banda Aceh. Nah ini sudah merupakan bagian daripada pemasaran kita, bagian daripada publishing, publish dan promosi kita.
1: Baik Pak Iskandar, kita masih akan lanjutkan kembali perbincangan kita, namun sebelumnya kita jeda sejenak untuk kita ikuti kumandang azan asar wilayah Banda Aceh dan sekitarnya ya. Tetap bersama kami pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih menyimak Beranda Asta Cita Suara Nusantara. Kami akan kembali setelah ini.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, suara pendengar, kita berada di segmen terakhir Beranda Asta Cita Suara Nusantara dengan tema Kepiting Soka Aceh dari Tambak Meraksa menembus meja makan dunia. Masih bersama Bapak Iskandar Esos MSI, Kepala DPPKP Kota Banda Aceh. Baik, Pak Iskandar, kita lanjutkan di penghujung perbincangan kita untuk sore hari ini. Ke depan, target seperti apa nih Pak yang bakal ingin dicapai oleh DPPKP untuk menjadikan Banda Aceh sebagai sentra kepiting soka begitu ya? Mungkin dari dukungan apa yang paling dibutuhkan dari pemerintah pusat maupun provinsi begitu Pak?
2: Iya, ini kan pembudidayaan kepiting soka ini kan biasanya kan dia berada di kawasan pesisir ya. Ya, tentu kita harapkan dengan pembudidayaan ini karena dia juga sangat terikat dengan keberadaan sebagai tempat apa namanya tempat bertelurnya daripada kita katakanlah kepiting soka itu, maka keterkaitan antara mangrove dan budidaya pesisir ini sangat bagus ya. Memang persoalan yang sekarang ini yang dihadapi oleh kawan-kawan yang bergerak di bidang budidaya daripada kepiting ini adalah masalah bibitnya ini kita masih ambil dari Aceh Timur dan daerah lain yang ada di luar Banda Aceh. Kita harapkan ke depan dengan banyaknya mangrove yang ada di Banda Aceh ini ekosistemnya bisa bagus. Bibit tersebut nantinya akan mudah kita dapat dan bisa kita kembangkan. Dan kalau bisa juga ke depan bahwa kepiting soka ini, kepiting soka atau kepiting lunak ini menjadi sajian utama kuliner. Kalau kita harapkan kan, betul, itu menjadi sajian utama kuliner di Banda Aceh, sehingga kawan-kawan yang bergerak di bidang pembudidayaan ini akan lebih semangat ya. Saat ini kan kita jarang dapat kuliner yang yang makanannya itu ada kepiting lunak tersebut. Nah ini bagaimana kita kembangkan? Kami dari pihak pemerintah ya, kita akan terus berusaha memperkenalkan kuliner daripada kepiting soka tersebut. Jangan cuma dinikmati oleh orang luar, kita sendiri tidak menikmati ya apa yang ada di tempat kita. Yeah. Ini kan naif sekali ya. Kita potensi, punya produk tapi kita tidak pernah makan. Nah ini susah, orang lain yang tidak punya produk ambil produk kita menjadi sajian makanan yang mahal dan bergizi. Ya ini yang harus kita lakukan bersama-sama sehingga nantinya dengan ini menjadi kuliner kita, kuliner utama kita, tentu petani-petani tambak terutama yang bergerak di bidang ting lunak ini akan bisa bertambah dan bisa memberikan manfaat dan peluang kerja kepada mereka itu sendiri.
1: Dan sektor pariwisata juga cukup potensial begitu ya Pak ya, terkait dengan ini sebenarnya ya.
2: Benar, ini sebenarnya kita bekerja dalam rangka pengembangan daripada petani tambak ini tidak bisa dengan DP2KP saja, dengan dinas kita saja, tetapi ini harus terkonek dengan dinas-dinas lain ya, dengan dinas pariwisata. Bagaimana di hotel juga bisa menyajikan daripada makanan tersebut, kepiting lunak tersebut, di restoran juga dan lain sebagainya. Ini kan paling bagus, prospeknya sangat bagus sebenarnya. Tetapi bagaimana kita bisa mengolah dan menyajikan hal tersebut kepada masyarakat atau hotel, restoran dan lain sebagainya, kepada orang-orang luar yang datang ke tempat kita, kita sajikan yang mungkin di tempat mereka tidak dapatkan itu kepiting tersebut.
1: Betul.
2: Kalau kita ke Medan itu baby crab dikasih. Apa namanya, bayi daripada baby crab namanya ya, yang kepiting-kepiting kecil-kecil itu betul. Yang digoreng. Kenapa enggak kita di Banda Aceh juga memberikan kuliner ya seperti ya kepiting lunak tersebut.
1: Dan ini kita tunggu pastinya, semoga terwujud kiranya ke depan ya Pak Iskandar ya. Mungkin terakhir Pak Iskandar, ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat pesisir Banda Aceh yang ingin mulai merintis usaha budidaya kepiting soka ini Pak?
2: Iya, kami sangat mengharapkan terutama ya kepada kawan-kawan yang memang sudah bergerak dulu di bidang usaha tersebut, ya, mari kita sama-sama menjaga mutu kualitas daripada usaha kita, ya, kualitas daripada kepiting itu, ya, sehingga benar-benar bisa meningkatkan kepercayaan bahwa kepiting yang kita ekspor tersebut memang benar-benar mempunyai kualitas yang baik, ya. Kemudian yang kedua juga, mari sama-sama kita terus berkolaborasi untuk mengekspansi, untuk memperbesar daripada usaha-usaha kawan-kawan yang memang selama ini bergerak di bidang budidaya daripada kepiting tersebut. Dan jangan sungkan-sungkan untuk datang kepada dinas instansi terkait, ya, apakah untuk mendapatkan advice dan lain sebagainya. Kemudian juga kita sangat mengharapkan juga, ya, agar kuliner-kuliner yang ada di Banda Aceh, apakah hotel, yang hotel, restoran dan lain sebagainya, juga menyajikan, ya, makanan berupa kepiting lunak tersebut, ya, sehingga ini juga akan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Masyarakat senang tentu kita bahagia, tapi kalau masyarakat ini susah, kita susah sekali dan kita merasa kecewa bahwa sesuatu yang kita buat ini belum berhasil. Maka mari sama-sama kita berkolaborasi agar masyarakat kita ini ekonominya hidup, semua hidup, kita juga senang, pembangunan bisa berjalan dengan lancar.
1: Siap.
2: Sekali lagi kami dari Dinas, ya, Pangan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota Banda Aceh membuka, ya, membuka kesempatan kepada kawan-kawan yang ingin datang ke sini, ya, untuk berkonsultasi dan lain sebagainya. Ya, kami apabila juga ada hal-hal yang perlu, misalnya bantuan dan lain sebagainya, ya, ya, silakan saja membuat proposal. Kalau tidak ada di tempat kami, kami akan membantu nanti berkoordinasi dengan provinsi maupun daripada pihak kementerian.
1: Siap. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih atas penjelasannya Pak Iskandar SSMSI, Kepala DPPKP Kota Banda Aceh, telah hadir bersama kita di sore ini, Pak, dalam Beranda Astatita Suara Nusantara. Semoga bisa memberikan pencerahan dan juga informasi yang baik kepada pendengar dan juga masyarakat secara umumnya, ya. Terima kasih Pak Iskandar sekali lagi. Sore, selamat bertugas kembali, Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
3: Makanan luar negeri itu.
4: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah, level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri, ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Kemana?
3: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung.

0: Singkil sore ini.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

0: pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada yang masih mendengarkan kami melalui frekuensi 92,2 MHz atau juga melalui streaming RRI Digital di suasana sore. Saatnya kita masuki sore ceria denang daerah Singkil ya. Lagu-lagu daerah dari Tanah Batak, dari Tanah Aceh, Karo, Minang, Tapsel, Jawa akan kami temani di suasana sore hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung di 0823-7295-5892 atau juga di 0858-3470-5558. Baik, kita sapa di ujung telepon ada siapa? Waduh, terputus ya. Kita sapa di ujung telepon. Halo, selamat sore Denang daerah.
1: Iya, halo, selamat sore.
0: Dengannya Aldo? Apa siapa ini? Kok Aldo? Dengannya Randy?
1: Iya.
0: Iya, apa kabar nih Ren? Lagi ngapain aja ini sorenya?
1: Lagi sendiri.
0: Iya, gimana cuacanya di Lembalno sore hari ini?
1: Apa enggak?
0: Gimana cuacanya sore hari ini di Lembalno?
1: Oh, ini
0: iya, kalau itu mau ditemani lagu siapa ini sorenya?
1: Lagunya dari Erik Adi.

0: terus jangan berkemanggar ini diombe cinta era ayo terhadap bukan jangan ayu jangan semua aja kak
1: baik terima kasih.

Baik pendengar, siang kita, sore kita diawali dari Trans Lembalno, masih Kabupaten Aceh Singkil ya. Ada Randy yang sudah bergabung bersama kita hari ini di sore ceria Denang Lera Singkil. Buat Anda yang bergabung, masih terus kami nantikan, menemani dan mengiringi suasana sore Anda. Mungkin Anda yang sedang di perjalanan, pulang dari ladang, dari kebun, dari kantor, dari lahan pertanian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan terus terhibur dan tetap semangat dengan kami iringi suasana sore Anda dengan lagu-lagu hiburan yang direquest oleh pendengar kita dimanapun Anda berada di sore hari ini ya.

0: Ya, siapa di mana?
1: Rindu.
0: Bang Rindu di Kerana Layar. Iya, udah lama nggak dengar suara Bang Rindu ya.
2: Iya, udah lama ya.
0: Iya, kemana aja Bang Rindu?
2: Nah, kemana-kemana di sini dari
0: kerjaan. Waduh, tapi nggak dengar ya.
2: Iya, udah lama.
0: Gimana kabarnya Bang Rindu? Kabarnya gimana?
2: Sehat, Bang Yani, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah juga sehat. Mau dengarkan lagu siapa ini Bang Rindu?
2: Bang Rindu.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Gadot.

Baik, sebelum ada yang bergabung kembali, kita hadirkan langsung lagunya ya. Tadi ada Bang Rindu di Tranlayan yang sudah bergabung bersama kita di sore ceria di Nang Daerah Singkil.

Anda masih kami nantikan partisipasi Anda di sore hari ini, masih dalam program Sore Ceria Dendang Lera Singkil ya, masih di nomor telepon kami di 0823-7295-5892 atau juga di 0858-3470-5558.

0: Baik pendengar, pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, kita bergabung bersama Pro Satereri Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 koril Aceh.
1: Jangan ke pusat apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Bea Cukai Aceh memusnahkan 1,4 juta batang rokok ilegal dan sejumlah barang terlarang lainnya senilai 1,8 miliar rupiah. Informasi lainnya, Pemkot Banda Aceh menggelar maulid umum bagi perempuan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lalu Semawi, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Bea Cukai Aceh memusnahkan 1,4 juta batang rokok ilegal dan sejumlah barang terlarang lainnya senilai 1,8 miliar rupiah. Rokok ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar. Berikut laporan kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
1: Bea Cukai Aceh memusnahkan barang ilegal hasil penindakan di wilayah Aceh senilai 1,8 miliar rupiah. Barang ilegal yang paling banyak yaitu rokok ilegal sebanyak 1,4 juta batang. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh memusnahkan sejumlah barang ilegal hasil penindakan kepabean dan cukai di wilayah Aceh. Pemusnahan ini berlangsung di kantor Bea Cukai Aceh di Banda Aceh Rabu 23 September 2026. Pemusnahan barang bukti ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh Muhammad Rizki Baidillah dan turut disaksikan oleh penjabat terkait. Pantauan RRI di lokasi, barang ilegal yang dimusnahkan diantaranya rokok, pakaian bekas, obat-obatan, kosmetik hingga HP iPhone yang diselundupkan dari Malaysia. Adapun jumlah rokok ilegal yang dimusnahkan sebanyak 1.467.472. Pemusnahan rokok ilegal dilakukan secara simbolis dengan cara dibakar. Kepala Bidang Fasilitas Kepabean dan Cukai Kanwil DJBC Aceh, barang ilegal ini telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara. Dengan total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 1,83 miliar. Ini merupakan barang hasil penindakan sejak semester 2 2025 hingga 2026. Penindakan dilakukan Kanwil DJBC Aceh bersama Bea Cukai Melabuh, Sabang, dan Cukai Banda Aceh. Adapun total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 1,8 miliar, sementara potensi kerugian negara dari barang-barang tersebut diperkirakan sebesar 1,3 miliar.
2: Hasil penindakan di bidang cukai berupa rokok ilegal sebanyak 1.467.472 batang. Kemudian juga ada minuman mengandung etil alkohol sebanyak 12.250 ml serta pita cukai sebanyak 29 sit dengan perkiraan nilai keseluruhan adalah 1.531.530.700 rupiah. Sehingga total kerugian negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai ini sebesar 1.839.122.700 rupiah.
1: Dari hasil penindakan diketahui, rokok ilegal yang diamankan petugas berasal dari penyelundupan luar negeri yang dibawa ke Aceh lewat jalur laut maupun jalur darat, kemudian diecer di kios-kios. Sementara barang ilegal lainnya ditangkap oleh petugas di Bandara Sultan Iskandar Muda. Barang ilegal tersebut dibawa oleh penumpang dan melanggar ketentuan perundang-undangan. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Natasha Syaira melaporkan.
0: Pendengar, puluhan telepon genggam jenis iPhone dihancurkan dengan menggunakan palu oleh Bea Cukai Aceh. iPhone dari berbagai seri itu diselundupkan oleh penumpang pesawat yang dibawa dari Malaysia dengan tujuan bandara SIM Aceh. Selengkapnya sampaikan Munjir Budiana.
3: Banyak 58 unit telepon genggam jenis iPhone dari berbagai seri dimusnahkan kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Aceh setelah menjadi barang hasil penindakan terhadap penumpang pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Pemusnahan dilakukan hari ini, Rabu 23 September 2026, sebagai bagian dari pemusnahan barang yang menjadi milik negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai sepanjang semester 2 tahun 2025 hingga 2026. Bantuan RRI di lokasi, puluhan iPhone tersebut dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan palu yang dipimpin langsung oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh, Muhammad Rizki Baidillah, dan sejumlah pejabat terkait. Kepala Bea Cukai Banda Aceh, Rahmat Priyandoko, mengatakan puluhan iPhone tersebut merupakan barang bawaan penumpang pesawat yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan. Barang tersebut diduga dibawa dari Malaysia melalui penerbangan yang tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda. Penindakan terhadap barang tersebut dilakukan melalui sinergi Bea Cukai dengan AFSEC Bandara Sultan Iskandar Muda serta Lanut Sultan Iskandar Muda.
4: Jadi barang bawaan penumpang yang membawa lebih dari 2 pieces itu kemudian disita, karena itu barang masuknya barang larang. Seperti itu. Yang boleh dibawa hanya 2 pieces.
5: Itu yang disita yang lebih dari 2 atau yang semuanya?
4: Jadi yang lebih dari 2. Ada penumpang abang bawa, katakanlah bawa 4, nah, duanya yang disita. Ya, ini karena kalau lewat udara berarti dari Malaysia. Ya, dari Malaysia.
3: Selain telepon genggam, barang hasil penindakan yang dimusnahkan juga terdiri dari berbagai komoditas lainnya. Secara keseluruhan, nilai barang yang dimusnahkan Kanwil DJBC Aceh dan sejumlah kantor pelayanan di Aceh mencapai 1,8 miliar rupiah dengan barang hasil penindakan kepabeanan diperkirakan bernilai 300 juta rupiah. Bea Cukai Aceh mengingatkan masyarakat agar memahami ketentuan ketika membawa barang dari luar negeri. Barang bawaan penumpang yang melebihi ketentuan, terutama dalam jumlah yang mengindikasikan kegiatan perdagangan atau jasa titip, dapat dikenakan tindakan sesuai aturan kepabeanan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar maulid umum bagi perempuan. Maulid ini dihadiri ratusan perempuan dari berbagai kalangan di Kota Banda Aceh. Berikut laporan Cindy Novita.
6: Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menggelar maulid umum bagi perempuan di Hotel Amel Convention Hall pada Rabu 23 September 2026. Maulid ini mengusung tema utama Perempuan Hebat, Keluarga Kuat, Generasi Berkualitas. Acara ini turut dihadiri oleh Ustazah Aisyah Farid BSA sebagai pemateri utama dan juga dihadiri oleh ratusan masyarakat dari berbagai kota di Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal dalam sambutannya menyampaikan bahwa perempuan adalah makhluk yang kuat, bahkan pembangunan dan kekuatan suatu negara sangat bergantung pada wanita solehah di dalamnya. Peran perempuan yang solehah menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa.
7: Tugas kita perempuan ini tentu sangat berat. Kalau dibilang perempuan itu lemah, itu salah sekali. Kita jauh lebih kuat dibanding laki-laki. Tubuh kita sekuat-kuat laki-laki yang hebat, belum pernah berada di perutnya perempuan. Maka gak mungkin perempuan lemah selama 9 bulan dia mengandung.
6: Dalam tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Aisyah Farid BSA, ia menegaskan bahwa definisi perempuan hebat dapat berbeda-beda bagi setiap perempuan. Meski demikian, perempuan hebat ialah perempuan yang mampu melewati berbagai ujian.

0: termasuk ongkos. Duyanto, penjual di toko emas Roni di Pasar Aceh, mengatakan kepada RRI, kenaikan harga emas dalam beberapa hari terakhir ini terjadi secara bertahap. Menurutnya, meski harga terus bergerak naik, namun masih tergolong stabil, sebab perubahan harga harian tidak terlalu signifikan.
1: Untuk saat ini, per gram sekitar 23, 70 per gramnya, sudah sama biaya ya, pembuatannya. Kalau saat ini, pergerakan masih hitungannya stabil, karena naiknya cuma sedikit-sedikit. Bukan yang lagi loncat-loncatan ya. Kalau naik turunnya biasa sekitar 5.000, 20.000.
0: Duyanto juga menyampaikan, pembelian emas oleh masyarakat saat ini mayoritas masih bertujuan untuk investasi jangka panjang. Namun nominal pembelian cenderung lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, dampak kenaikan harga emas turut dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para pembeli dengan penghasilan tetap. Anissa Turahmi, salah seorang pembeli, mengaku, akibat kenaikan harga emas, dia hanya bisa membeli dengan ukuran gram. Dibandingkan dulu, setiap gajian, wanita yang berprofesi sebagai ASN ini bisa mampu membeli satu mayang.
2: Misalnya gajian nih ceritanya, ya kita bisa nanti emas mungkin kurang satu mayang, setengah mayang. Tapi kalau hari ini kan nggak lagi. Bisa, udah naik ya, mungkin 150% kan. Lebih nggak ya? Perbandingannya ini tahun berapa dulu? Dalam tahun ini aja yang awal tahun dengan sekarang kan sangat jauh beda. Kalau awal tahun aja kemarin mungkin sekitaran 3 ya, 3 jutaan. Sekarang 7 sekian. Lebih kurang kan ya 100% lebih. 110%.
0: Ia menyebut perbandingan harga emas antara dulu dengan sekarang terpaut sangat jauh, bahkan hampir 100% lebih mahal. Meski kondisi harga emas tidak menutup kemungkinan akan naik, namun bagi Anissa, bisnis investasi emas menjadi salah satu cara untuk mengatur keuangan di masa depan. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, Natasha melaporkan.
3: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Sumatera Pasir, Aceh Utara. Pendengar Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Kota Lok Sumawi harapkan seluruh kecik terpilih serta masyarakat di 47 gampung yang menggelar pemilihan kecik langsung Pilcik Sung untuk segera mengakhiri perbedaan politik guna menjaga ketentraman dan keharmonisan gampung ke depan. Informasi yang disampaikan Muhammad Sofyan.
4: Ketua Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Kota Lok Sumawi Yuswardi Mustafa menghimbau seluruh gecik terpilih serta masyarakat di 47 gampung yang baru saja menggelar pemilihan gecik langsung Pilcik Sung untuk segera mengakhiri perbedaan politik. Hal tersebut disampaikan guna menjaga ketentraman dan keharmonisan gampung ke depannya. Yuswardi menuturkan bahwa fenomena pembelahan di tengah warga selama proses pemilihan merupakan hal yang wajar karena perbedaan pilihan. Namun setelah tahapan pemilihan usai dan gecik definitif ditetapkan, kubu di tengah masyarakat tidak boleh lagi dipelihara. Ia menargetkan para tokoh masyarakat dan elemen gampung untuk berperan aktif menjadi pemersatu. Menurutnya, status warga saat ini bukan lagi pendukung salah satu calon, melainkan bagian dari satu kesatuan masyarakat gampung yang harus bersama-sama membangun daerah.
5: Ada masyarakat calon dukung A, dukung B, dan sebagainya. Nah, tetapi, pasca pemilihan kemarin, pasca sudah terpilih kecik yang definitif, tentu pembelahan ini nggak boleh lagi terjadi. Yang menang, kemudian merangkul yang kalah, atau yang kalah juga, ya berlapang dada lah. Allah sudah menentukan siapa kecik setiap gampung di 47 gampung untuk 5 tahun ke depan. Kalau dendam masih dipelihara, tentu kan gak bagus bagi gampung. Nah, kemudian tokoh-tokoh gampung juga yang tanda kutip juga membela satu calon dua calon, oleh karenanya harus mampu merangkul masyarakat yang memang tidak mendukung calon itu.
4: Menjelang pelantikan yang diperkirakan berlangsung pada awal Oktober mendatang, Yuswardi meminta para gecik terpilih mengambil langkah cepat untuk menjaga stabilitas keamanan dan sosial di wilayahnya masing-masing. Langkah utama yang dinilai mendesak adalah mengendalikan euforia para tim pemenang. Ia menegaskan jika tim pemenang terus memprovokasi, tim yang kalah berpotensi membalas hingga memicu gesekan fisik yang sulit diselesaikan, bahkan melalui resam gampung sekalipun. Muhammad Sofyan melaporkan.

0: Sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh dan Lok Semawe. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Kapolres Bandar Meriah cek satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri guna memastikan mutu makanan dan standar operasional pelayanan SOP berjalan optimal. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
2: Kapolres Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha melaksanakan pengecekan langsung terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri yang berada di Kampung Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bandar Meriah. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan memastikan seluruh proses penyelenggaraan SPPG berjalan sesuai standar operasional prosedur, khususnya dalam aspek kebersihan, keamanan, kualitas bahan makanan, proses pengolahan hingga kesiapan makanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Dalam pengecekan tersebut, Kapolres bersama personil turut melihat secara langsung kondisi dapur, proses pengolahan makanan, perlengkapan yang digunakan, serta ketersediaan bahan pangan. Kapolres juga berdialog dengan petugas untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kapolres Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar program pelayanan pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan SPPG merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Karena itu, seluruh personil dan pihak yang terlibat diminta menjaga integritas, disiplin, kebersihan, serta kualitas pelayanan.
3: Bahan bakunya sudah kita pastikan bagus, segar, dan baik. Kita masukkan ke ruangan ini. Dan di sini proses persiapan dilakukan. Yeah. Oh, di sini alat-alat persiapan. Di sebelah sini juga ada alatnya, Kak. Pak, kita pisahkan karena ruangannya berbeda.
2: Kapolres juga mengingatkan seluruh petugas agar tetap menjaga koordinasi dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap setiap tahapan pelaksanaan SPPG. Dengan pengecekan secara langsung tersebut, Polres Bandar Meriah menunjukkan komitmennya untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara profesional, transparan, dan humanis. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sebenarnya puluhan pegawai LPP RRI Takengon menjalani medical check-up bersama Biolab Banda Aceh untuk mengetahui kondisi kesehatan dari seluruh pegawai. Berikut laporan Famuti Aulia.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Takengon menggelar medical check-up bagi pegawainya. Acara digelar di lantai 2 kantor setempat, Selasa 22 September 2026. Sejumlah pemeriksaan diberikan kepada peserta untuk mengetahui kondisi kesehatan secara menyeluruh, seperti jantung, pemeriksaan darah dan urin, ronsen, serta psikologis. Kasubag TU LPP RRI Takengon, Erani Aurora SP mengatakan, kegiatan ini digelar untuk mengetahui kondisi kesehatan pegawai, serta langkah antisipasi terhadap kemungkinan gangguan kesehatan yang dapat muncul.
5: Jadi hari ini kita jadwalkan untuk melaksanakan medical check-up yang kita tujukan untuk karyawan-karyawati LPP RRI Takengon. Dan sebagai informasi, kegiatan MCU ini adalah kegiatan yang memang rutin kita laksanakan setiap tahunnya, yaitu untuk pemeriksaan secara dini terhadap kemungkinan adanya penyakit-penyakit baik yang serius ataupun yang tidak serius yang dialami oleh karyawan-karyawati LPP RRI Takengon.
4: Sementara itu, penanggung jawab MCU dari Biolab Banda Aceh, Murarir menyebutkan, sebanyak 63 peserta mengikuti pemeriksaan. Selanjutnya akan dianalisis dan hasilnya akan diketahui dalam beberapa hari ke depan.
6: Karena kita posisi kantor itu ada, labnya itu ada di Banda Aceh, jadi minimal 2 hari sudah keluar hasilnya, karena kan sampelnya harus kita antarkan dulu ke lab untuk diperiksa. Kalau bagi yang muda, keluhannya normal ya, maksudnya nggak ada keluhan yang terlalu berarti. Tapi bagi yang bagi yang sudah berumur, memang lebih ke pegal-pegal, kolesterol, terus asam urat. Terus kita juga membaca ritme jantung karena ada sebagian keluhannya juga di jantung kan, makanya kita ada pemeriksaan untuk rekam jantung.
4: Dirinya juga menyampaikan pemeriksaan kesehatan secara rutin setidaknya dapat dilakukan 1 kali dalam setahun guna memantau kondisi tubuh serta mengenali potensi gangguan kesehatan sejak dini. Melalui pelaksanaan MCU ini, pegawai RRI Takengon diharapkan semakin memahami kondisi kesehatan sehingga mampu melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat serta kegiatan lainnya dengan baik. Famuti Aulia, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Imigrasi Sabang bersama pihak penginapan perkuat pelaporan keberadaan warga negara asing melalui aplikasi pendaftaran orang asing atau APOA. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
7: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang memperkuat koordinasi dengan pengelola tempat penginapan terkait pelaporan keberadaan warga negara asing melalui aplikasi pendaftaran orang asing atau APOA. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap warga negara asing yang menginap di wilayah Kota Sabang dapat terdata dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Muksin Miralza mengatakan, koordinasi dilakukan dengan mengundang sejumlah pengelola hotel dan tempat penginapan. Pertemuan tersebut bertujuan mengetahui sejauh mana pemahaman pihak penginapan terhadap penggunaan aplikasi APOA sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaporan keberadaan orang asing.
8: Pada kesempatan kali ini kami mengundang pihak-pihak penginapan untuk melaksanakan rapat untuk mengetahui sejauh mana dari pihak penginapan memahami atau apakah ada kendala-kendala yang selama ini mereka rasakan dalam hal pelaporan keberadaan orang asing di tempat penginapannya.
7: Muksin menyebutkan sekitar 25 pengelola penginapan diundang dalam kegiatan tersebut, sementara jumlah tempat penginapan di Kota Sabang yang telah terdaftar dan memiliki akun aplikasi APOA mencapai sekitar 90 tempat penginapan lebih. Menurutnya, jumlah tersebut akan terus ditingkatkan termasuk kepatuhan pengelola penginapan dalam melaporkan tamu berkewarganegaraan asing. Pada kesempatan terpisah, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Ibnu Riyadi mengatakan, saat ini terdapat 98 penginapan di Kota Sabang yang telah memiliki akun APOA. Aplikasi tersebut digunakan pengelola penginapan untuk melakukan pendaftaran dan pelaporan kunjungan orang asing yang menginap di tempat mereka.
8: Tempatnya regulasi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di Pasal 72, bahwasanya setiap penginapan itu wajib melaporkan tentang keberadaan orang asing kepada apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang berwenang.
7: Sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelola penginapan yang telah rutin dan tertib melakukan pelaporan tamu asing melalui APOA, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang juga memberikan penghargaan kepada 3 penginapan. Ketiganya yakni Freddy's, Casanemo, dan Rubiah Resort yang dinilai aktif dalam mendukung tertib administrasi pelaporan keberadaan warga negara asing di Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

0: Singkil sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

0: tempurung adalah peribahasa yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki pengetahuan atau wawasan yang terbatas. Peribahasa ini menekankan pentingnya memiliki pengetahuan yang luas dan terbuka terhadap pengalaman baru untuk memahami dunia dengan lebih baik.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di suasana sore hari ini ya. Kita baru saja tadi mengikuti lintas 17 Skorwil Aceh di pukul 17 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Aceh Singkil yang akan menemani suasana sore Anda dengan informasi serta lagu-lagu hiburan. Baik, informasi di sore hari ini akan saya sampaikan yaitu Dinas Sosial Sebelum Salam buka layanan pembaruan desil data kemiskinan. Dinas Sosial Kota Sebelum Salam memproses ratusan permohonan pembaharuan data desil milik warga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data kepesertaan program bantuan sosial maupun pelayanan dasar tepat sasaran sesuai kondisi perekonomian masyarakat terkini. Ketua Tim PKH Kota Sebelum Salam Mawardi menyampaikan bahwa pihak dinas terus memutakhirkan data warga yang masuk dalam pembaruan desil tersebut agar status kesejahteraan masyarakat tercatat secara akurat. Layanan pemutakhiran data ini dimanfaatkan langsung oleh warga yang membutuhkan penyesuaian status ekonomi. Salah satunya Nuribah, warga Desa Penanggalan Timur, Kecamatan Penanggalan, Kota Sebelum Salam. Nuribah mendatangi kantor Dinas Sosial Sebelum Salam untuk mengurus penurunan status desil. Sebelumnya, keluarga Nuribah terdata masuk dalam kategori desil 8 yang tergolong mampu sehingga menyulitkan mendapatkan layanan bantuan. Guna melancarkan proses administrasi, Nuribah mendatangi kantor dinas dengan membawa berkas persyaratan lengkap, dokumen seperti KTP, kartu keluarga, hingga surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari desa telah ia siapkan. Itu dia pendengar informasi kita di suasana sore hari ini. Pastikan terus Anda bersama kami di 92,2 MHz.

0: Singkil sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pagi, Bu Ica.
1: Pagi juga, Kak Tia. Dari mana nih pagi-pagi gini?
0: Ini, Bu. Saya dari depan beli sarapan. Ibu lagi nanam apa tuh, Bu? Rajin amat.
1: Ini, Kak. Saya lagi nanam cabai.
0: Nanam cabai kok di halaman rumah sih, Bu? Kan gak estetik. Nanam bunga, kek. Biar bagus halaman rumahnya.
1: Ah, masa sih, Kak? Kan cabai juga cantik nanti kalau sudah berbuah. Lagian kan, nanam cabai bisa sekalian kita masak. Kalau hasilnya lebih, nanti bisa saya jual. Hitung-hitung nambah uang jajan anak saya nanti. Hehehehe.
0: Bener juga sih, Bu. Baru kepikiran aku.
1: Iya, Kak Tia. Gak ada salahnya kok nanam buah atau sayur atau toga di depan rumah kita. Karena selain untuk estetika, juga bisa kita panen untuk kita olah atau dijual nantinya. Khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga seperti saya. Daripada nganggur, mendingan saya bercocok tanam deh. Sekaligus menambah keuangan keluarga. Lagian, bertani juga salah satu upaya menuntaskan problem kemiskinan di Indonesia loh.
0: Oh, gitu ya, Bu. Saya baru tahu nih. Ya udah deh kalau gitu. Saya pulang dulu ya, Bu. Nanti kalau sudah panen cabenya, saya boleh mintakan?

Baik pendengar dimanapun Anda berada di suasana sore hari ini ya. Waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 18 lebih waktu Indonesia bagian Barat. Berakhir sudah lagu-lagu pop Indonesia menemani dan mengiringi sore Anda. Di sore hari ini saatnya kita sudah memasuki program musik religi. Lagu-lagu religi, pengajian suci Al-Quran juga akan kami hadirkan ke ruang simak Anda nantinya di suasana sore hari ini. Sembari kita menunggu waktu kumandangan seruan azan salat maghrib untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya. Pastikan terus Anda bersama kami di Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan azan salat maghrib untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الأرض ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذروا فيناشروا وأنا حائط.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya untuk berkain saja. Lalu beliau merapatkan, menyentuh badannya dengan saya. Sedang haid. Hadis riwayat Bukhari.

Bayu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di suasana malam hari ini, terima kasih Anda masih terus stay tune bersama kami di 92,2 MHz atau juga Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming RR Digital di suasana malam. Malam yang begitu cerah, mudah-mudahan suasana malam Anda berjalan dengan baik, istirahat Anda juga asik, menyenangkan bersama keluarga ataupun rekan-rekan Anda di sepanjang malam hari ini. Dan akan terus kami hibur suasana malam Anda dengan lagu-lagu hiburan, dan nanti akan kami kumandangkan waktu seruan azan salat Isya untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya di pukul 19.36 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Sesaat lagi kita akan dengarkan waktu suruhan ajang sholat Isya untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذروا فيناشروا وأنا حائط.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya untuk berkain saja. Lalu beliau merapatkan, menyentuh badannya dengan saya. Sedang haid. Hadis riwayat Bukhari.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat berakhir kebersamaan saya menemani Anda untuk hari ini di hari Rabu 23 September 2026. Akhir kata saya Aryani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kekatak dalam tempurung adalah peribahasa yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki pengetahuan atau wawasan yang terbatas. Peribahasa ini menekankan pentingnya memiliki pengetahuan yang luas dan terbuka terhadap pengalaman baru untuk memahami dunia dengan lebih baik.
1: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Singkil malam ini.
3: Pagi Bu Ica.
4: Pagi juga Kak Tia. Dari mana nih pagi-pagi gini?
3: Ini Bu, saya dari depan beli sarapan. Ibu lagi nanam apa tuh Bu? Rajin amat.
4: Ini Kak, saya lagi nanam cabai.
3: Nanam cabai kok di halaman rumah sih Bu? Kan gak estetik, nanam bunga kek, biar bagus halaman rumahnya.
4: Ah masa sih Kak, kan cabai juga cantik nanti kalau sudah berbuah. Lagian kan, nanam cabai bisa sekalian kita masak. Kalau hasilnya lebih, nanti bisa saya jual. Hitung-hitung nambah uang jajan anak saya nanti. Hehehe.
3: Bener juga sih Bu. Baru kepikiran aku.
4: Iya Kak Tia, gak ada salahnya kok nanam buah atau sayur atau toga di depan rumah kita. Karena selain untuk estetika, juga bisa kita panen untuk kita olah atau dijual nantinya. Khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga seperti saya. Daripada nganggur, mendingan saya bercocok tanam deh. Sekaligus menambah keuangan keluarga. Lagian, bertani juga salah satu upaya menuntaskan problem kemiskinan di Indonesia loh.
3: Oh, gitu ya Bu. Saya baru tahu nih. Ya udah deh kalau gitu, saya pulang dulu ya Bu. Nanti kalau sudah panen cabenya, saya boleh mintakan.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya. Apa opanya, apa umanya gitu.
2: Oke.
1: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
2: Siap, gitu ya, ditungguin ya.
1: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
2: Silakan tiga orang.
1: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Murah, Mas Wira di Jember yang
2: siap.
1: Malam ini lagi bertugas.
2: Okay.
1: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
3: Salam Indonesia.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih banget.
2: Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya.
3: Teteh.
2: Nah, ini okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
3: silakan
2: Teh.
4: Yang nyanyi dibayar.
3: Gila.
4: Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
2: Oh, oke.
4: Okay. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
2: berarti pas rekaman kan Teteh kan ada rekaman album anak-anak juga.
3: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
2: Gadis kecil.
4: Gadis kecil itu masih SMP.
2: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
4: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
2: Oh, oke. Okay.
3: Remaja, masih
2: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
3: Iya.
2: Oke. Okay.
4: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi.
2: Oh.
3: Ikut lomba ya,
2: Marita ya.
4: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
2: Oh, siap.
3: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
2: Macan Festival. Loreng enggak macannya?
4: Juga.
2: Teh.
3: Enggak dong, Mbak Rita.
2: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita
3: ya,
2: Effendi
3: ini? Ya, putra-putri. Gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
4: Cuman satu, solo karir putri.
3: Ikutan tapi jadi dia penyanyi.
4: Dia suka nyanyi, dia suka banget tapi kayaknya enggak deh, dia
3: mungkin
4: lebih
3: sebagai
4: ke
3: hobi aja.
4: Iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia emang fokus ke sekolah.
3: Betul.
2: Ah, oke.
3: Okay. Siap, sama kayak anakku Mas.
2: Oh
4: iya. Iya.
2: Ada Albert.
4: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama.
3: Iya sama.
2: Gak mau nyanyi.
3: Iya gak mau jadi musisi.
2: Gitu ya.
3: Maunya ya karir sendiri.
2: Karir sendiri. Oke. Okay.
3: Tuh.
2: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih Teh?
4: Aduh.
3: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
4: 96 ya kan ya, kalau gak salah.
2: 96.
4: Oh tanggalnya gak tahu, lupa.
3: Ya pasti lupa lah.
2: Iyalah.
3: Yang pasti 96 ya, oke.
4: Okay. 96.
2: Oke. Okay. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
3: Bisa terjun.
2: Karena memang orang lawas kayaknya.
3: Dunia seni ini.
4: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
2: Jawab Mas Den.
5: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
3: iya
5: gimana?
3: Iya dong, jujur.
2: Ya. Jujurlah padaku.
5: Bila
3: lagi cinta.
5: Oke, okay, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
2: Oke.
5: Okay. Nah saya waktu TK PSD tuh ya waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan.
4: Oh jadi lagu. Maksudnya gue tua banget?
5: Enggak, bukan gitu Mbak.
4: Halo.
2: Halo.
4: Kalau aku dengan ini
5: Kalau nggak salah, Terita tuh 90-an ya Teh ya.
3: Terita 90.
5: 90-an nah, itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
4: Ya
5: SMP
4: artinya ya itu kayaknya tetap tadi sama gue tua.
3: Nggak terima.
4: Kabur.
3: Terus lawan.
5: Kalau untuk lagu-lagu Terita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
3: Iya betul.
5: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah itu tuh paling paling
3: selamat jalan banget ya. Selamat jalan kekasih.
5: Nah, selamat jalan kekasih.
4: Ya, selamat gitu. Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
5: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang baru.
3: Jangan ketuker dok.
5: Selamat jalan kekasih. Nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
2: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
5: Udahlah. Ya gitu. Kalau tapi kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik.
3: Senang ya.
2: Senang musik ya.
5: Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan. Dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah papa waktu itu pada saat mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
2: Oke.
5: Tanpa not balok tanpa apa gitu kan. Iya. Kok bisa gitu. Nah, akhirnya saya ddulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya enggak jauh-jauh dari musik.
2: Ah, baik, siap.
5: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
2: Iya dari musik kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
3: Silakan dijawab, Teteh.
4: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
3: masih bukan konflik ya itu
4: konflik ya
3: daerah konflik betul
4: jadi konflik jadi kesana ngecek dulu oh boleh kan mau bikin video klip boleh tapi jangan perempuannya jangan dua perempuan ah gimana penyanyinya perempuan gitu kan. jadi akhirnya nggak jadi gitu
3: itu nah, syutingnya di mana Teh
4: akhirnya di Anyer
3: ya oh, tapi nuansanya okay. Iya. Demikian rupa seperti soalnya
4: tadinya emang mau ke Dili itu makanya kesana dulu kan tim yang apa bikin video klipnya kesana dulu ternyata nggak boleh bawa perempuan tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
3: Ya.
2: Oh, oke.
4: Okay. jadi aku belum ke Dili akhirnya.
2: Oh tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Tuh. Ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
4: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
3: Emang.
4: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1 jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja nah udah baru ngomong gitu.
2: Oke.
4: Nah. Jadi dari situ sih triggernya.
2: Dari kelas 3 SD itu ya.
4: Ya itu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah. Waduh,
3: asik juga, enak terus, juga ya jadi penyanyi ya Teteh ya.
2: Masa sih? Sampai penyanyi itu.
4: Enaknya baiknya
3: ya. Nyanyi kan dia apa
2: Mbak Ida? Iya, Teteh. Oke. Nah, pertanyaan lain, ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolab
3: ya, kolaborasi dan Teteh?
2: Kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
3: Genzi atau yang lain?
4: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama sama Nita tadi yang berempat.
3: Oh iya, Nita tadi ya.
2: Nita tadi.
4: Iya.
2: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
3: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua
2: dari kakeknya
3: Rita,
2: atau nenek atau orang papa mamanya.
4: Iya, pa, aku tuh keluarga seniman sebenarnya, papa mama. Papa tuh dulu punya grup roncong.
3: Oh,
4: jadi okay. Tapi pa, tapi papa enggak main, papa enggak main. Papa cuma punya punya grupnya, ya, papa grupnya papa aja. Punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu seneng, emang seneng nyanyi semuanya gitu.
2: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
4: Selamat jalan Kosasi.
2: Kosasi.
3: Yang bener ya itu. Selamat jalan Kosasi. Yang merasa punya nama Kosasi.
4: Ayo, ayo, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
2: Ada kayak namanya Kosasi. Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara, Satria.
4: Brahma Kumbara.
2: Iya wes, Teteh. Nanti kita
4: guys,
2: apa?
4: Tanggal
2: 31
4: ya guys.
2: Tanggal 31 nonton Rita Effendi nyanyi ya.
3: Nanti akan diomongkan lagi.
2: Siap.
3: Okay,
2: ini
3: Teteh.
2: Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499.
3: Oke,
2: Teh, nanti kita lanjutin, kita break, dengerin,
3: kita dengerin lagu
2: Saling
3: lagu.
2: Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Di ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia tahun 1989. Wow. Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita sapa, ke sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atamba, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke. Nah, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya enggak hanya Teh Rita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana.
0: Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: tuh. Konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah. Lumayan. Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya.
2: Pakai enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: ya,
0: kah?
1: Yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada juga. Single
1: selamat
2: baru aku
1: kekasih,
2: juga.
1: Selamat tinggal okay. Kekasih.
2: Selamat tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya. Selamat
0: tinggal.
1: Selamat nggak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Putar dong.
0: Siap. Oke, ini. Iya.
1: Mbak Rita mau diputer. Mau diputer lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh ini ada teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat malam.
0: Ada teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam gemuruh Mbak Ita Purnawasari, jadi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
3: Teh Rita Effendy.
0: Teh Rita Effendy katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa, Teh Rita enggak dengar.
3: Iya. Enggak denger ya.
1: Enggak apa-apa, nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
3: Dengan
4: Teh
3: Dinda. Iya. Salam kenal kembali ya Dok, juga iya. Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kekadiri ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa karya gitu ya? Siapa?
1: Oke, nanti dijawab
0: ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Oke, okay. Ya, ya. Siap.
3: Nah untuk dokter Benny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang dokter Benny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober Dr. Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong. Gak boleh ke situ.
0: Eh, gak boleh begitu. Gak boleh begitu. Nanti lu. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
0: Siap. Jangan lupa nonton ya,
3: Teteh. Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya, Teh.
3: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, selamat malam ya, Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Ya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke.
3: Okay, oke, kalau gitu dari Tete cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun
0: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Tete Rita ya. Tete kumaha damang, Tete?
0: Tete kumaha damang, Tete? Katanya. Iya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Tete Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Tete menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Tete di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dr. Denny ini pertanyaannya buat Dr. Denny. Tentunya Dr. Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Okay, nanti dijawab. Ya,
5: kita memanggil dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Untuk Gadi Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ika Purnamasari
0: bersama
6: Bang Rita Effendi dan Bang Denny.
0: Oh iya, benar banget. Silakan, silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
1: Oh iya, langsung Bang. Dong.
6: Bagaimana Rita Effendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Iya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa, Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Effendi dan
1: Bung Deni, Mas Deni.
6: Bang Deni.
1: Heeh.
6: Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
0: Oh, siap.
6: Sambil
0: siap.
6: Menunggu menggelarkan konsernya.
0: Okay. Oh, iya. dimengerti dan dicatat.
6: Boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Tita Fendi.
0: Oke.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa
0: namanya nih? Denny.
7: Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, yeah, betul. Yeah. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Okay. Wajahnya.
0: Siap.
7: Bang Yudi. Langsung kena Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih saja Mas Yudi.
0: Oke, siap Ita. Ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap.
7: Jadi untuk Bung Bilijo, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
7: Okay. Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Kota Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, Mbak Ita. Makasih, okay. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita.
1: Teh Rita.
2: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
2: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang ngerisak Aquariusnya.
0: Oke.
2: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok enggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
2: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Emang ada yang hits gak enak?
1: Iya kan, selera tuh.
0: Selera ya, oke siap.
1: Lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan apa? Buat Dr. Denny. Biasa. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
4: Iya yuk. Lagu yang terbaru itu suka
1: ya,
4: pernah
1: dengar
4: Marinda, kasih Selamat Tinggal.
0: Terus
4: yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
4: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
4: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya. Nah, ya.
0: Siap.
4: Ya, itu favoritnya.
0: Favoritnya ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
0: Masih banyak.
4: Oh, kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
1: Ya, maksudnya memang kan, beda dengan generasi kita dulu.
2: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih.
1: Oh, jauh mudah. Lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya,
2: Teh. Iya. Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
4: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
4: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, ntar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Nah, gitu kan. Jadi ngobrol-ngobrol gitu terus gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal, kayaknya. Oh oke.
1: Okay. Awalnya dari situ.
4: Ya habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories on the Soul.
0: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
4: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Tarita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya, iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau enggak ada ya, nanti kita ya kasih tuh.
4: Boleh, boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
4: Ya, adalah rezeki. Oh,
1: ya, pasti ya, ada.
4: Pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah
4: gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya, Teh?
2: Tidur.
0: Tidur. Ya,
1: itu yang paling enak. Mbak Rita, aku setuju tidur.
0: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya, mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
1: Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
0: Iya, mulia. Iya sih. Siapa yang bilang enggak mulia lo?
1: Iya, mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang, ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Ana.
8: Mari. Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong, iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
8: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
8: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Ya. Oma, silakan yang mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
8: Ya, terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
8: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku teret.
8: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
8: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke, jadi siap.
8: Kita harus makan obat gitu ya.
0: Betul.
8: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu
8: jadi,
0: aja.
8: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
8: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya.
8: Tete.
0: Teh Rita, silakan ya. Disampaikan pertanyaannya.
8: Untuk Teteh Rita, assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
8: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu, zaman okay. sekarang kayaknya kan, zaman now gitu.
0: Siap.
8: Nah, aja pertanyaannya, tetap semangat, masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
1: Masih. Nah ini mau bikin konser, mau ada konser.
8: Wah, iya. Waduh, semoga sukses deh Tete ya.
1: Siap.
8: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dok. Ingat dong kesehatan rakyat ya dok.
0: Oke, siap.
8: Boleh dong kirim salam dong,
0: Mas. Silakan.
8: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
0: Terima kasih.
8: Terima kasih Mbak Ita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
9: Selamat malam. Teteh Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari. Salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
9: Iya, alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
1: Nanti kan bakal gampang ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
9: Iya. Dipastikan. Saya Teh Rita.
0: Mm-hmm.
9: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
9: Berpisah.
0: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.
9: Iya.

0: Siap.
1: Ya itu yang terkenang. Iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
0: Betul.
1: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah cerita.
0: Iya, nanti direncanakan ya.
1: Iya, buat promosinya juga sama apa? Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, siap ya. Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab cerita kita break dulu ya.
2: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan teleponnya di line studio ya di
2: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi, di mana
1: Nita Rita tadi Effendi. Itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Roni. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Teteh kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita, Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya. Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa, nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oke, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling gila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Bapak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga. Saya saking gila kedua-duanya saya favorit dan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Ya, jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga. Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat itu buat Bung Dokter juga ya. Iya. Itu,
0: Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan nggak boleh tidak hadir. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh iya. 1, 2, 3 sayang semua. Ya. Silakan
1: Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen dulu. Jadi itu. buat Hernandanya,
1: Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan.
0: Okay.
3: Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
1: Ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita dan ini Pak Ita, uang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk napin telepon ini. Ya, dan mirip Adika Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini nanti mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Kak PT Rita Effendi. Ini lagu PT Rita tahu lagu Selamat Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa faktornya, maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga buat
1: silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus Niken Lita Bing, Bu Nancy Veteran, itu aja, Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
5: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh Ciamis. Katanya Rahayu Effendi itu masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu. Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya saudara.
5: Katanya gitu, tapi bukan adiknya.
1: Oke Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke.
5: Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
0: Oke. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik dijawab. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh, begitu ya. Itu.
6: Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi
0: biasanya,
6: ya seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
1: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya.
0: Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
5: Lupa.
1: Akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong
0: di WA. Oke, berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
5: Iya.
1: Oke,
0: siap.
1: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marita,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya? Teteh.
0: Ayo.
5: Lupa
0: ya. Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi sayang.
5: Iya.
0: Iya, silakan. Lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
5: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
5: Lagi.
0: Ayo siapa teteh?
1: Teh ayo dong teh.
0: Masa nggak tahu sih?
5: Mas Yudi tadi nggak ini sih ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
5: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
5: Lupa lagunya gimana? Lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya teh lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya?
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah ini mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
1: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita.
0: Lagunya asli. Apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya teh.
5: Album apa? Album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
5: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo teh.
0: Masih kemarin.
5: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Mangkanya.
5: Iya, aku lupa, nggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya,
0: itu Bersama Dalam Cinta. Tapi yang dibawakan
1: cinta. Teteh enggak, salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
5: Au ahlap.
0: Ya udah.
1: Impian
0: menyata.
1: Ya, donatnya yang otak melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau nggak tahu kebangetan teh.
5: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Nur Bersaudara.
5: Jangan aku itu diselipin.
1: Ayo cepetan teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
5: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya teteh ya untuk makan donat.
5: Ember.
0: Jadi Jerate. Nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener nggak sih?
5: Aduh, nggak tahu.
0: Ya udah.
5: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin deh.
0: Marahin.
5: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya nggak diambil.
0: Supaya. Oke, okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
5: Satupun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah, kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fatah.
5: Siap. Okay.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Cerita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Denny.
0: Boleh Rita, Mas Denny, Mas boleh Rita.
3: Mas Denny.
4: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
1: Nah,
4: ya
1: mungkin
4: kan?
1: Gini, Mas Denny. Benar, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Nah, itu dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Isa.
1: Asik, ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
1: dari
0: Nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single itu terbarunya.
0: Tadi kita
2: selamat
0: putar.
2: Tinggal baru, selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh, ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dr. Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
4: Terima kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak
1: dan
0: Ita,
1: ini
0: Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa, salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap. Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut album Telah Terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan Terima Kasih Mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan Sebatas Mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke.
1: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Kemudian apa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Siap.
0: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail, dia dari Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp
0: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
5: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
5: Selamat malam, Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap.
5: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
5: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Sangat
5: berkesan sekali saya dan istri. Teh Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Teh Rita Effendi sampai saat ini, dan Teh Rita Effendi domisilinya di mana Teh Rita Effendi?
0: Siap.
5: Itu saja Teh Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Ya.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
4: Dinas
0: luar kota. Bisa jadi begitu, dinas luar kota teh. Oke. Kayaknya fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Judi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Show bisa di
0: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
4: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Oke, alunanmusik.nostalgia.
1: Informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
4: Ada di situ untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Baiklah kalau begitu.
1: Sekali lagi tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendy, Dian, kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
0: Oke,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya.
1: Ada kayak ternak. Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai Berita, ketemu ya.
1: Terima kasih banyak,
0: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Ah, terima kasih. Hai, Nick.
1: Terima kasih.
0: Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat. Oke.
2: Kita jumpa.
0: Ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Sayang. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya nggak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
4: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.
1: Rabu depan.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapam di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara mengamen. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kak Reno, kok mati lampu? Ih, sinyalnya juga tulisannya ini di layar, malah hilang total lagi. Aduh, gimana mau pesan makanan? Mana lapar banget lagi.
3: Tenang, Yan. Jangan teriak-teriak. Ini pemadaman total. Kayaknya ada pohon tumbang kena kabel utama.
2: Tapi skripsi aku di Google Drive, Kak. Belum di-download buat kerjain offline. Aduh, gimana nasibku ini?
4: Dian, jangan main HP terus. Simpan baterainya. Kita nggak tahu ini matinya sampai kapan. Air di tandon juga nggak bakal naik kalau mesin pompa mati.
2: Tapi Bu, kalau nggak ada internet, kita nggak tahu ada info apa di luar. Gimana kalau ada banjir?
3: Justru itu, di saat internet mati, jangan ngandelin medsos. Dian, ambilkan tas siaga bencana di lemari bawah tangga.
2: Tas apa? Yang warna oranye norak itu.
3: Ambil aja, sekarang. Bu, ibu duduk di kursi yang lebih tinggi ya. Takutnya air masuk ke teras. Reno cek radio dulu.
2: Ini tasnya, berat banget sih. Isinya apa aja? Batu.
3: Isinya senter, baterai cadangan, fluid, obat-obatan, terus dokumen penting yang udah dilaminating, sama, nah, ini dia.
5: Kami imbau warga sekitar bantaran sungai untuk tetap tenang, petugas PLN sedang melakukan perbaikan. Pantau terus frekuensi RRI untuk informasi terkini.
4: Alhamdulillah, untung ada radio baterai ini ya, Ren.
3: Iya, Bu. Di saat internet tumbang, jalur radio analog itu yang paling tahan banting. Dian, sini. Lihat isi tas ini. Ada power bank yang sudah penuh. Tapi jangan dipakai buat buka TikTok ya. Pakai buat komunikasi darurat aja.
2: Oke, oke. Aku paham. Otak aku tadi beneran blank. Pas HP nggak ada sinyal. Berasa terputus dari dunia nggak sih?
6: Roger, Roger. Mas Reno, Mas Reno masuk. Bagaimana kondisi di rumah? Ganti.
3: Masuk, Pak RT. Di sini aman. Air belum masuk rumah. Ibu dan Dian sudah siap dengan tas siaga. Bagaimana pantauan di depan? Ganti.
6: Bagus. Tetap waspada. Jangan keluar rumah dulu karena banyak kabel melintang di jalan. Tetap pantau radio RRI ya. Standby. Ganti.
2: Kak, kok Pak RT pakai HT?
3: HT nggak butuh tower provider, Yan. Selama jarak yang terjangkau, kita tetap bisa koordinasi. Itulah pentingnya punya alat komunikasi alternatif selain HP.
4: Ini pelajaran ya, Yan. Pintar teknologi itu wajib, tapi siap tanpa teknologi itu lebih penting kalau lagi darurat.
2: Iya, Bu. Besok-besok skripsi aku kusimpan di flashdisk juga deh. Dan aku mau isi ulang isi tas oranye ini.
0: Bencana tidak memberi peringatan. Dan teknologi digital bisa jatuh kapan saja. Apakah Anda sudah memiliki tas siaga bencana? Apakah Anda tahu frekuensi radio darurat di kota Anda? Jangan tunggu gelap untuk mencari cahaya. Siap untuk selamat. Demikian mini drama persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana. Sampai jumpa.

0: rri.co.id
1: rri.co.id Kempuik.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Selamat malam untuk Anda yang masih stay mendengarkan kami, baik melalui RRI Digital, streaming kami rri.co.id, dan juga di frekuensi kami di 97.7 FM. Tentunya saya Khaira juga masih menemani suasana malam Anda hingga nanti tuntas pada pukul 24 waktu Indonesia Barat malam. Oke, pendengar, tentunya kita update dulu ya informasi untuk Anda. Dan informasi ini mengenai manfaat daun mint. Ternyata pendengar, daun mint itu bukan cuma pelengkap makanan atau penghias hidangan. Nah, daun yang mempunyai aroma khas dan juga menyegarkan ini juga disebut memiliki sejumlah manfaat bagi tubuh. Di antaranya mulai dari membantu menjaga kesehatan kulit, meredakan iritasi pada pencernaan, serta mengandung vitamin dan juga mineral seperti vitamin A, vitamin C, magnesium, kalsium, dan juga kalium. Nah, pendengar, mint ini juga dikenal mengandung mentol yang banyak dimanfaatkan untuk membantu melegakan hidung tersumbat. Jadi, selain bikin makanan makin segar, daun mint juga punya berbagai manfaat yang menarik untuk diketahui. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Pagi Bu Ica.
1: Pagi juga Kak Tia. Dari mana nih pagi-pagi gini?
0: Ini Bu, saya dari depan beli sarapan. Ibu lagi nanam apa tuh Bu? Rajin amat.
1: Ini Kak, saya lagi nanam cabai.
0: Nanam cabai kok di halaman rumah sih Bu? Kan gak estetik. Nanam bunga kek, biar bagus halaman rumahnya.
1: Ah, masa sih Kak? Kan cabai juga cantik nanti kalau sudah berbuah. Lagian kan, nanam cabai bisa sekalian kita masak. Kalau hasilnya lebih, nanti bisa saya jual. Hitung-hitung nambah uang jajan anak saya nanti. Hehehe.
0: Bener juga sih Bu. Baru kepikiran aku.
1: Iya Kak Tia, gak ada salahnya kok nanam buah atau sayur atau toga di depan rumah kita. Karena selain untuk estetika, juga bisa kita panen untuk kita olah atau dijual nantinya. Khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga seperti saya. Daripada nganggur, mendingan saya bercocok tanam deh. Sekaligus menambah keuangan keluarga. Lagian, bertani juga salah satu upaya menuntaskan problem kemiskinan di Indonesia loh.
0: Oh, gitu ya Bu. Saya baru tahu nih. Ya udah deh kalau gitu. Saya pulang dulu ya Bu. Nanti kalau sudah panen cabenya, saya boleh mintakan?

Selamat mendengar dimanapun Anda berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk hari ini, Rabu 23 September 2026, melalui RRI Singkil FM 92,2 MHz. Dan insya Allah kami kembali bersama Anda esok pagi pukul 4:55 menit Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia, Singkil sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini dari Jalan Radio nomor 1 Singkil Utara. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

sehingga orang-orang yang saleh tersebut, orang yang ahli kebaikan, dapat membantu, dapat mensyafa'ah bagi temannya dan bagi saudaranya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, "Uksurul ikhwana fa inna likulli akhin syafa'atun yaumal qiyamah." Perbanyakkan olehmu akan ikhwan, akan saudara. Tapelengon. Tapele minta saudara. Hana meci saudara nasab. Hana meci saudara melalui daripada nasab keturunan. Uyu pele li Nabi akan saudara-saudara untuk tamita ngan tamita saudara. Fa inna likulli akhin syafa'atun yaumal qiyamah. Karena bagi setiap akhin, bagi setiap saudara, itu kadang-kadang syafa'ah, dapat memberi syafa'ah, dapat menolong kita yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Apalagi orang-orang yang saleh, ulama, ahli kebaikan, dapat membantu, yaitu yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Maka hadirin hadirat, sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan syafa'ah orang-orang yang saleh tersebut, dengan bantuan ulama-ulama tersebut, sehingga selamat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memperbanyakkan ikhwan, untuk memperbanyakkan saudara, dengan getanyo mengen, dengan getanyo dua dalam majlis-majlis ilmu, pat manteng yang na dalam majlis ilmu, sehingga dengannya Allah memuliakan kita, sehingga dengannya mendapatkan karamah, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, kata al-faqih, mendapat karamah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kemuliaan jalan, mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuksirat du'a'a wa yas'alallahu wa yas'alallaha ta'ala ayyarzaqahul jannah wa ayyaj'ala khatimatahu ila khairin. Memperbanyakkan doa, memperbanyakkan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa yas'alullaha ta'ala, dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayyarzaqahul jannah, kan bahwa Allah memberikan syurga kepada kita. Beleh yulake ba Allah, yulake syurga ba Allah, yulake bahagia dunia dan akhirat, yulake mudah rezeki dan sebagainya. Selalu dimohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buta pele. Wa ayya ja'ala khatimatahu ila khairin. Dan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, agar Allah menjadikan penghabisan kita, akhir kita, ila khairin, kepada kebaikan. Itulah tawabah Allah dalam selamat iman, berselalu dalam kebaikan. Allah memberikan kepada hambanya, dikala hamba memohon kepadanya Allah, meminta kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memerintahkan kita selaku hambanya untuk berdoa kepadanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.

Dikala kita minta kepada Allah, kita mohon kepada Allah, Allah menerimanya. Maksudnya baik ya ya, baik mali, baik segan-segan, baik be'e-be'e, nibat tak mohon, nibat tak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan lita melaki ba Allah, Allah senang. Kan lagi manusia, hanya manusia lita laki bengi. Kadang cik baru kalian tam cikat lem. Pegah? Ya lagi. Itulah sifat manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan lita melaki ba Allah, Allah matamah senang. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga wa zukira an Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala annahu idha arada ayyudakhilal himam disebutkan daripada Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala annahu arada ayyadu khilal himam, dikala Ibrahim bin Adham ingin rencana masuk himam tamong wisi. Rencana Ibrahim bin Adham tamong wisi. Atau palangmon, dalam palangmonnya nawisi. Famana'ahu sahibul himam, sehingga oleh penjaga himam melarang Ibrahim bin Adham daripada masuk dalamnya himam. Gelaran hang bitemong urung jaganya hang bitemong Ibrahim bin Adham inya temong. Wa qala la tadkhulu illa bil ujrah, sehingga berkata oleh sahib himam, penjaga himam, la tadkhulu illa bil ujrah, jangan kamu masuk akannya himam illa bil ujrah, kecuali dengan ujrah. Bayar ile leh bayar baru je tamong. Yang ken penjaga himam, sehingga watayan Ibrahim bin Adham fabaka Ibrahimu, maka menangislah oleh Ibrahim bin Adham gemuk getli rui mata ke. Waqala Allahumma la ta'zinu li an adakhila baytas syayatin majanan, sehingga oleh Ibrahim bin Adham berkata, ya Allah, tidak mengizin bagiku akan bahwa aku masuk dalam baitas syayatin, dalam rumah syaitan, witi rumah syaitan, majanan dengan semata-mata mahajat kepada ujrah, mahajat kepada engkau baru je tatamong. Sehingga oleh Ibrahim bin Adham berkata, fa kaifa li bidukhul baitan nabi wasiddiqina majanan, bagaimana bagiku dengan masuk dalam rumah para nabi-nabi, dalam rumah para orang-orang shadiqin, majanan dengan semata-mata. Mata tamang witi manteng butuh kepada ujarah, yang kata Ibrahim bin Adham. Apalagi tanek tamang syurga Allah, tanek tamang syurga Allah, yang mana syurga itu adalah rumahnya para-para nabi-nabinya Allah, rumahnya para orang-orang shadiqin. Dum tatamong baitus syayatin, dum tatamong dalam rumah syayatin mahajat kepada ujrah, apalagi tatamong rumah para-para nabi, rumah para orang-orang shadiqin. Sehingga Ibrahim bin Adham menangis dikala sahib himam itu melarangnya
daripada masuk dalamnya himam. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah kata al-faqih rahimahullahu ta'ala, lima perkara tersebut mendapatkan, dengan ada lima perkara tersebut mendapatkan karamah kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wallahu alam, mohon maaf di atas kekurangannya dan terima kasih di atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Baru saja Anda ikuti kuliah subuh dari Masjid Thoyyibah Rahman Banda Aceh. Di pagi hari ini kembali ke studio bersama saya Arsa, yang akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda hingga di pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan Warta Mukut Alam. Dan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Selanjutnya pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda program Kabar Aceh, informasi yang akan kami sampaikan dari Korwil 17 Aceh di pagi hari ini. Kebersamaan kita akan terus berlanjut hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Angkut Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Sari berita. Bea Cukai Aceh memusnahkan 1,4 juta batang rokok ilegal dan sejumlah barang terlarang lainnya senilai 1,8 miliar rupiah. Pemkot Banda Aceh menggelar maulid umum bagi perempuan. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Bea Cukai Aceh musnahkan 1,4 juta batang rokok ilegal dan sejumlah barang terlarang lainnya senilai 1,8 miliar rupiah. Rokok ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar. Kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
1: Bea Cukai Aceh memusnahkan barang ilegal hasil penindakan di wilayah Aceh senilai 1,8 miliar rupiah. Barang ilegal yang paling banyak yaitu rokok ilegal sebanyak 1,4 juta batang. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh memusnahkan sejumlah barang ilegal hasil penindakan kepabeyan dan cukai di wilayah Aceh. Pemusnahan ini berlangsung di kantor Bea Cukai Aceh di Banda Aceh Rabu 23 September 2026. Pemusnahan barang bukti ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh, Muhammad Rizki Baidillah, dan turut disaksikan oleh penjabat terkait. Pantauan RRI di lokasi, barang ilegal yang dimusnahkan diantaranya rokok, pakaian bekas, obat-obatan, kosmetik hingga HP iPhone yang diselundupkan dari Malaysia. Adapun jumlah rokok ilegal yang dimusnahkan sebanyak 1.467.472. Pemusnahan rokok ilegal dilakukan secara simbolis dengan cara dibakar. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeyan dan Cukai Kanwil DJBC Aceh, barang ilegal ini telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara. Dengan total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 1,83 miliar. Ini merupakan barang hasil penindakan sejak semester 2 2025 hingga 2026. Penindakan dilakukan Kanwil DJBC Aceh bersama Bea Cukai Melabo, Sabang, dan Cukai Banda Aceh. Adapun total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 1,8 miliar, sementara potensi kerugian negara dari barang-barang tersebut diperkirakan sebesar 1,3 miliar.
2: Hasil penindakan di bidang cukai berupa rokok ilegal sebanyak 1.467.472 batang. Kemudian juga ada minuman mengandung etil alkohol sebanyak 12.250 ml serta pita cukai sebanyak 29 sit dengan perkiraan nilai keseluruhan adalah 1.531.530.700 rupiah. Sehingga total kerugian negara hasil penindakan kepabeyanan dan cukai ini sebesar 1.839.122.700 rupiah.
1: Dari hasil penindakan diketahui, rokok ilegal yang diamankan petugas berasal dari penyeludupan luar negeri yang dibawa ke Aceh lewat jalur laut maupun jalur darat, kemudian diecer di kios-kios. Sementara barang ilegal lainnya ditangkap oleh petugas di Bandara Sultan Iskandar Muda. Barang ilegal tersebut dibawa oleh penumpang dan melanggar ketentuan perundang-undangan. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
0: Puluhan telepon genggam jenis iPhone dihancurkan menggunakan palu oleh Bea Cukai Aceh. iPhone dari berbagai seri itu diselundupkan oleh penumpang pesawat yang dibawa dari Malaysia dengan tujuan Bandara SIM Aceh. Selengkapnya disampaikan Munjir Budiana.
3: Sebanyak 58 unit telepon genggam jenis iPhone dari berbagai seri dimusnahkan kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Aceh setelah menjadi barang hasil penindakan terhadap penumpang pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Pemusnahan dilakukan hari ini, Rabu 23 September 2026, sebagai bagian dari pemusnahan barang yang menjadi milik negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai sepanjang semester 2 tahun 2025 hingga 2026. Pantauan RRI di lokasi, puluhan iPhone tersebut dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan palu yang dipimpin langsung oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh, Muhammad Rizki Baidillah dan sejumlah pejabat terkait. Kepala Bea Cukai Banda Aceh Rahmat Priyandoko mengatakan puluhan iPhone tersebut merupakan barang bawaan penumpang pesawat yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan. Barang tersebut diduga dibawa dari Malaysia melalui penerbangan yang tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda. Penindakan terhadap barang tersebut dilakukan melalui sinergi Bea Cukai dengan AFSEC Bandara Sultan Iskandar Muda serta Lanut Sultan Iskandar Muda.
4: Jadi barang bawaan penumpang yang membawa lebih dari 2 pieces itu kemudian disita karena itu barang masuknya barang haram. Seperti itu. Yang boleh dibawa hanya
5: itu yang disita yang lebih dari 2 atau yang semuanya jadi
4: yang lebih dari 2. Pokoknya ada penumpang abang bawa katalah bawa 4, nah duanya yang disita. Ya ini karena kalau lewat udara berarti dari Malaysia. Ya, dari Malaysia.
3: Selain telepon genggam, barang hasil penindakan yang dimusnahkan juga terdiri dari berbagai komoditas lainnya. Secara keseluruhan, nilai barang yang dimusnahkan Kanwil DJBC Aceh dan sejumlah kantor pelayanan di Aceh mencapai 1,8 miliar rupiah dengan barang hasil penindakan kepabeanan diperkirakan bernilai 300 juta rupiah. Bea Cukai Aceh mengingatkan masyarakat agar memahami ketentuan ketika membawa barang dari luar negeri. Barang bawaan penumpang yang melebihi ketentuan, terutama dalam jumlah yang mengindikasikan kegiatan perdagangan atau jasa titip, dapat dikenakan tindakan sesuai aturan kepabeanan. Dari Bandar Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bandar Aceh menggelar maulid umum bagi perempuan. Maulid ini dihadiri ratusan perempuan dari berbagai kota di Aceh. Berikut laporan Cindy Novita.
6: Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menggelar Maulid Umum bagi perempuan di Hotel Amel Convention Hall pada Rabu 23 September 2026. Maulid ini mengusung tema utama Perempuan Hebat, Keluarga Kuat, Generasi Berkualitas. Acara ini turut dihadiri oleh Ustazah Aisyah Farid BSA sebagai pemateri utama dan juga dihadiri oleh ratusan masyarakat dari berbagai kota di Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal dalam sambutannya menyampaikan bahwa perempuan adalah makhluk yang kuat, bahkan pembangunan dan kekuatan suatu negara sangat bergantung pada wanita solehah di dalamnya. Peran perempuan yang solehah menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa.
7: Tugas kita perempuan ini tentu sangat berat. Kalau dibilang perempuan itu lemah, itu salah sekali. Kita jauh lebih kuat dibanding laki-laki. Tubuh kita sekuat-kuat laki-laki yang hebat belum pernah berada di perutnya perempuan. Maka gak mungkin perempuan lemah selama 9 bulan dia mengandung.
6: Dalam tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Aisyah Farid BSA, ia menegaskan bahwa definisi perempuan hebat dapat berbeda-beda bagi setiap perempuan. Meski demikian, perempuan hebat ialah perempuan yang mampu melewati berbagai ujian. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menjadi ruang bagi perempuan untuk memperkuat peran dalam keluarga, masyarakat, serta membentuk generasi yang berkualitas. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

0: RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Polres Bandar Meriah cek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri guna memastikan mutu makanan dan standar operasional pelayanan SOP berjalan optimal. Selengkap yang disampaikan Bambang Saputra.
2: Kapolres Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha melaksanakan pengecekan langsung terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri yang berada di Kampung Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bandar Meriah. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan memastikan seluruh proses penyelenggaraan SPPG berjalan sesuai standar operasional prosedur, khususnya dalam aspek kebersihan, keamanan, kualitas bahan makanan, proses pengolahan hingga kesiapan makanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Dalam pengecekan tersebut, Kapolres bersama personil turut melihat secara langsung kondisi dapur, proses pengolahan makanan, perlengkapan yang digunakan, serta ketersediaan bahan pangan. Kapolres juga berdialog dengan petugas untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kapolres Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar program pelayanan pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan SPPG merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Karena itu, seluruh personil dan pihak yang terlibat diminta menjaga integritas, disiplin, kebersihan, serta kualitas pelayanan.
3: Bahan bakunya sudah kita pastikan bagus, segar, dan baik. Kita masukkan ke ruangan ini, dan di sini proses persiapan dilakukan. Oh, di sini alat-alat persiapan. Di sebelah sini juga ada alatnya, Kak. Pak, kita pisahkan karena ruangannya berbeda.
2: Kapolres juga mengingatkan seluruh petugas agar tetap menjaga koordinasi dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap setiap tahapan pelaksanaan SPPG. Dengan pengecekan secara langsung tersebut, Polres Bandar Meriah menunjukkan komitmennya untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara profesional, transparan, dan humanis. Bambang Saputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Imigrasi Sabang bersama pihak penginapan perkuat pelaporan keberadaan warga negara asing melalui aplikasi pendaftaran orang asing, APOA. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
4: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang memperkuat koordinasi dengan pengelola tempat penginapan terkait pelaporan keberadaan warga negara asing melalui aplikasi pendaftaran orang asing atau APOA. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap warga negara asing yang menginap di wilayah Kota Sabang dapat terdata dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Muksin Miralza mengatakan, koordinasi dilakukan dengan mengundang sejumlah pengelola hotel dan tempat penginapan. Pertemuan tersebut bertujuan mengetahui sejauh mana pemahaman pihak penginapan terhadap penggunaan aplikasi APOA sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaporan keberadaan orang asing.
5: Pada kesempatan kali ini kami mengundang pihak-pihak penginapan untuk melaksanakan rapat untuk mengetahui sejauh mana dari pihak penginapan memahami atau apakah ada kendala-kendala yang selama ini mereka rasakan dalam hal pelaporan keberadaan orang asing di tempat penginapannya.
4: Muksin menyebutkan sekitar 25 pengelola penginapan diundang dalam kegiatan tersebut, sementara jumlah tempat penginapan di Kota Sabang yang telah terdaftar dan memiliki akun aplikasi APOA mencapai sekitar 90 tempat penginapan lebih. Menurutnya, jumlah tersebut akan terus ditingkatkan termasuk kepatuhan pengelola penginapan dalam melaporkan tamu berkewarganegaraan asing. Pada kesempatan terpisah, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Ibnu Riyadi mengatakan, saat ini terdapat 98 penginapan di Kota Sabang yang telah memiliki akun APOA. Aplikasi tersebut digunakan pengelola penginapan untuk melakukan pendaftaran dan pelaporan kunjungan orang asing yang menginap di tempat mereka.
5: Kebetulannya regulasi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di Pasal 72, bahwasanya setiap penginapan itu wajib melaporkan tentang keberadaan orang asing kepada apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang berwenang.
4: Sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelola penginapan yang telah rutin dan tertib melakukan pelaporan tamu asing melalui APOA, kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang juga memberikan penghargaan kepada 3 penginapan. Ketiganya yakni Freddy's, Casanemo, dan Rubiah Resort yang dinilai aktif dalam mendukung tertib administrasi pelaporan keberadaan warga negara asing di Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Demikian wartawan Kota Alam pagi ini, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: chat nih,
1: nanyain udah di mana. OTW.
0: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya, yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.